0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.

Selamat pagi Separadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 7 pagi nih Separadi. Oh, dibaca kayak aku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Kabupaten Bangka Separadi. Oh, harga ikan di pasar higienis Air Ruai Kabupaten Bangka hingga kini masih bertahan tinggi. Sejumlah ikan konsumsi yang menjadi favorit masyarakat seperti ikan kembung, pari, kayak jebung masih dijual dengan harga sekitar 60 ribuan rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang ikan di pasar higienis Sungai Liat, Yeni ngomong harga ikan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan karena pasokan dari nelayan masih sedikit. Menurut Yeni, ikan kembung, pari, kayak jebung yang banyak dicari masyarakat saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram. Biasanya harga ikan hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, tinggi harga tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli ikan sebagai kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hanya bayi sebagai sebagian pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian agar tetap sesuai dengan anggaran belanja rumah tangga. Pembeli ikan Yandi berharap kondisi cuaca di perairan Bangka Belitung segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan hasil tangkapan meningkat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Separadi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelak Separadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak ok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan ok. Nah batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan nih. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: 103,9 megahertz per 4 RRI Sungai Liat. Saperadi, sahabat budaya, kita lanjut kembali ke acara kita yuk di Ngupi Pagi, lanjut di sesi kedua Saperadi. Oh, weh, wah kayak Saperadi dek sabar lagi lah nak bergabung nih, udah. Belum dibuat aban tema. Lah kerang kering nelpon ya dah. Nah sebenarnya sahabat budaya, tapi sebelum kita hadirkan dulu informasi untuk Kak Saperadi. Oh, jadi tanggal 30 Juli nih kita nih ada momen penting yang kita peringati. Oke, sejarah Saperadi. Oh, di antara Saperadi Iren ambil selasih kok Saperadi. Oh, nah tanggal 30 nih jatuh 30 Juli 2006 jatuh pada hari Kamis Saperadi, dan dipenuhi dengan sejumlah peringatan penting baik di tingkat nasional maupun internasional Saperadi. Oh, salah satu yang paling dikenal di Indonesia nih adalah Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah selain itu ada pula peringatan Hari Snorkeling Sedunia Saperadi. Oke, Hari Persahabatan Internasional yang memiliki makna tersendiri tadi Saperadi. Nah, sore sahabat budaya, beragam peringatan pada tanggal hari ini Saperadi mencerminkan nilai sejarah budaya kita Saperadi. Oh, hingga gaya hidup masyarakat global yang terus berkembang Saperadi. Nah, di sini sahabat budaya, ade artinya apa itu Hari Ikrar Gerakan Pramuka Saperadi. Oh, nah sahabat budaya, tanggal 30 Juli ini kita memperingati Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Oh, diperingati di Indonesia. Nah, peringatan ini berbeda dengan Hari Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus Saperadi. Oh, nah Hari Pramuka ke Hari Ikrar Gerakan Pramuka itu beda Saperadi. Udah. Nah, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini merujuk pada peristiwa bersejarah pada 30 Juli 1961. Nah, jadi ketika berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan diri bergabung dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Jadi peristiwa tersebut berlangsung di Istora Senayan dan menjadi tonggak penting dalam penyatuan Gerakan Kepanduan Nasional Saperadi. Ah, itu di Saperadi sahabat budaya. Jadi sebelum penyatuan tersebut, Indonesia ini memiliki berbagai organisasi kepanduan yang berdiri secara terpisah. Di antara ada Java Anse Pathfinder Organization, no? JPO, pada tahun 1916. Kemudian ada Jong Indonesische Pathfinder Organization, no? JIPO, nah, pada tahun 1923 Saperadi. Kemudian ada lagi Saperadi Nasionale Pathfinder Finder NP Saperadi. Kemudian ada National Indonesia Panfinderik Nati Pitch. Oh, nah lagi ya Saperadi sahabat budaya, selain itu ada Pando Pemuda Sumatera, ada PPS. Kemudian ada yang terakhir Indonesia Panfinderi Organization IPO pada tahun 1926 Saperadi. Jadi penyatuan organisasi-organisasi ini menjadi gerakan pramuka menandai lahir semangat baru dalam pembinaan generasi muda Indonesia melalui kegiatan kepanduan Saperadi. Nah, tuh di Saperadi sahabat budaya, apa itu Hari Ikrar Gerakan Pramuka tuh beda dengan Hari Pramuka Saperadi. Ikrar Gerakan Pramuka jatuh pada tanggal 30 Juli, kemudian Hari Pramuka tanggal 14 Agustus Saperadi. Yolah pun kita angkat penelpon kita di 08 12 13 14 10 9. Kita angkat penelpon, ada siapa di mana di pagi hari ini udah. Halo. Boh lah diangkatnya pidemnya. Dicoba kembali yuk Saperadi sahabat budaya di 08 12 13 14 10 9. Iren tunggu partisipasi Kak Saperadi. Apa nih Kak sampai di pagi hari ini udah. Allah pun lah Saperadi, agi ade, dan nak bergabung nih. Mendik dia agi iran, nak hadirkan baiklah lagu pun untuk Ika pagi hari ini. Oh, ade rupa, di 08-12-13-14-10-39. Kita angkat penelpon kita. Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Ngupi Pagi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ngupi Pagi, selamat pagi.
1: Ngupi Pagi.
0: Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan
0: Dengan Bang Rido. Apa kabar Bang Rido? Lalame dan dengar suara nih.
1: Hah? Apa?
0: Apa?
1: Apa kabaran?
0: Apa kabar sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Oh, Bang Rido cemane kabar di Perlang sihatan?
1: Sihat.
0: Nah, mana cuaca pagi hari ini di Perlang?
1: Panas.
0: Panas kan? Lah mandi belum?
1: Lah, lah makan, mandi.
0: Lah makan. Oh, masak apa yuk sori pagi hari ini?
1: Pagi ini, anu anjelar mie tadi ya.
0: Apa?
1: Masak mie.
0: Masak mie, dek ke pasar kan?
1: Apa?
0: Dek ke pasar kan?
1: Ya, dek ke pasar, dek ada orang jual, dek pasti ini orang jual.
0: Aulah pun, nak. Aulah pun Bang Rido, nak lagu apa minta aneh pagi ini?
1: Lagu dari Jambi.
0: Apa judul? Lagu dari Jambi kan?
1: Oh, ini yang besar kira-kira
0: ini lah. Oh, lapun dari Jambi yo. Oh. Jambi nak ah?
1: Oh.
0: Oh lah, ditunggu lagu apa no? Iren Mile yo.
1: Oh, besar.
0: Lah, yuk lah. Tahu. Oh. Oh, lah pun.
1: Kolak.
0: Yo, salam-salam lah. Tahu.
1: Mamat. Pak masuk. Kau ujang mulai sampai pasar.
0: Tahu.
1: Abdul Jenter sudah di Jenter. Pak nama tu. Bu Marni, Ibu Fitri, yo. Pak Marco.
0: Amin sehat selalu Bang Ridho. Yo, makasih Bang Ridho.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ridho yang ada di Perlang. Nah, sahabat-sahabat budaya dalam perjalanan ke Koba, oh apa gini ke Perlang, oh cuaca cerah kata Bang Ridho tadi ada informasi ya. Iya yang didapat dari Perlang, ada. Ya, sahabat-sahabat budaya di belakangnya Bang Ridho, kita angkat penelpon kita di 08 12 13 14 39. Ada siapa di mana nih? Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
2: Halo, Ngupi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Yuk Fitri kan? Apa kabar Yuk Fitri nih?
2: Kabar alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
0: Amin, sehat selalu. Oh. Lah mandi loh.
2: Lah mandi.
0: Pasar dak hari ini? Ke pasar dak? Ke pasar dak hari ini?
2: Lo belum ke pasar, adik-adik stok ikan kemarin dari tetangga nih.
0: Jadi dek tahu kan perkembangan pasar?
2: Dek tahu, ayo ayo beli ikan aspek ikan nila.
0: Kapan beli kemarin? No?
2: Kemarin.
0: Oh, ya lah pun. Jadi dek tahu perkembangan apa lah pasar hari pasar? Oh?
2: Dak tahu lah berapa hari ini ke pasar.
0: Nih tengah ngapa nih pon ayu Fitri nih pagi hari ini?
2: Tengah ngopi.
0: Oh, cuma na ayam ayam ada mati lagi kan?
2: Apa?
0: Hah?
2: Tidak lah itu pelayan ayam.
0: Oh kan, oh, lapun.
2: Mati lah lagi orang
0: tua. Apa?
2: Bahaya mati terus kata ku ayam.
0: Oh lapun, ayo lapun lagu apa yuk Fitri pagi hari ini?
2: Ayo nak lagu gantungan baju.
0: Dengdut. Alah ditunggu lagu ah. Nah titip salam ke siapa?
2: Salam ke Bang Ridho tadi, ke Yuk Triatun. Babang Tampar, Yuk

0: semua. Budi, Sumi, Julia yang selalu ceria. Ya, Suhami, Putra Sambas. Apa lagi? Mang Yan. Tapi Pak Brahim nggak tua, aku bergabung lagi.
1: Nya kemana entah, katanya umroh. Hah?
0: Terus apa Pak Iing, pokok teman-teman lah pendengar kita RR ini.
1: Lapuna.
0: Tanpa terkecuali, semoga kita sehat, walafiat,
1: rezeki
0: panjang umur, jaga kesehatan di musim panas nih. Semoga sehat selalu, pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, yuk Fitrinya lupa ada ke pasarnya banyak stok. Siapa jadi yang lah ke pasar yang tahu perkembangan neo dak kata cuaca kata menkutman RNT ngok. Semalam ya bulan terang, katanya ikan mahal. Bener deh, harga di pasar berapa? Yolah pun di belakang Yuk Fitri kita angkat kembali penelpon kita di Ngopi Pagi kita kali ini Sobradio. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Semangat pagi. Yolah pun pasar rom.
2: Ngopi lah, ngopi lah.
1: Ngopi, limang lah mandi.
2: Lah
1: mandi kan?
2: Lah Yuk Julia nih selalu mandi.
1: Apa penggawe Yuk Julia sudah mandi pagi nih? Lah makan kan?
2: Lom makanan.
1: Lom.
2: Lom.
1: Oh, orang dek pasar, ritual. Ke pasar dek.
2: Makanan ritual banyak makanan.
1: Ke pasar dek.
2: Enggak lah, ke pasar enggak tahu apalah dek mahal.
1: Apa ge mahal? Apanya mahal? Ikan kata Saro.
2: Ikan mahal pasti. Ikan. Langit harga ya.
1: Oh, kan.
2: Angin kenceng. Dosa di pungkiri aja lah yang namanya asa angin kenceng, oh. Bak besar pasti asa bulan terang tu pasti mahal galai harga barang.
1: Wow, tahun we.
2: Lah tahu lah.
1: Ni apa gawe pon melah mandi makan lum.
2: Sayalah kami bersantai ria lu pagi-pagi nelpon Iren lu.
1: Ada, lapun.
2: Aku sumbong, Iren, lah gak deh nerima telepon lagi,
1: Nerima lah penelpon, seng, apa?
2: Begaya, bener lah.
1: Dek masuk mungkin Ika ya, lo, ini pacak masuk ade.
2: Bang Putra lari ngem-ringem lah.
1: Ngapa?
2: Gak suagi.
1: Ngapa?
2: Gak suagi nerima telepon, kata kami.
1: Kata siapa, dek sua, seng?
2: Kemarin-kemarin tuh.
1: Oh, mungkin dek masuk kalau Ika nelpon ya. Bukan kami dek nerima. Kami aktif terus nih ha. Telepon siapa ge nak nelpon. Kadang malam-malam ge ada orang nelpon. Lah jam 12 liwat entah siapa entah. Kami dek ngangkat kami lah pulang.
2: Ante mentu nelpon.
1: Iyalah, berarti bukan dek ngangkat nya sibuk kalau jaringan.
2: Dek, ngasih informasi
1: nih. Lah informasi apa? Dek, kami dek ngangkat standby telepon kami nih ha.
2: Lah.
1: Au jaringan kalau. Hah?
2: Ya wes lah.
1: Au lah pun ah.
2: Bahasa Jawa lah.
1: Au lah. Informasi apa nanti sampai nih?
2: Nih informasi ya. Cuaca pagi nih.
1: Cerah sih. Kan lah Iren.
2: Cerah. Julia.
1: Wis.
2: Moleknya Mbak Bunga Dahlia.
1: Wis, cerah. Nek lagu apa pun Bunga Dahlia kan?
2: Kok lu? Ada informasi aja, Neng. Mangyan masuk rumah sakit. Sakit Mangyana.
1: Sakit
2: jantung beberapa hari ini tidak digabung di keempat. Barusan pagi tadi tuh matiin istri ya tuh, nelpon Ayu. Julia bilang kayak Mio, kayak semua anak lah bilang doain Mangya no kata dia jantungnya enggak tahu jantungnya tuh lah macam mana robot. Untunglah ciptaan Allah menciptaan manusia tadi ase lah lewat lah tapi minta jangan lah oh. Itulah maksud Ayu tuh doain Mangyan setian kayak Mangyan tuh.
1: Allah puna Sepradi, kita doain Mangyan semoga diberi kesehatan.

0: Oh, sehat selalu, panjang
1: Iya,
0: umur. Amin.
1: Ye, beliau yang jaga. Ratuwe juga, Mak Tin tuh, maksud Julia tuh kan semoga sehat.
0: Oh lah.
1: Lah Julia nak ningok lah.
0: Oh. Aok ningok lah yuk Julia, tetangga ya.
1: Ada waktu aok.
0: Aok lah pun. Dan lagu apa pun semoga sehat, panjang umur Mang Yano.
1: Itulah lagu kesukaan favorit Mang Yan bela.
0: Apa?
1: Dari Jambi, apa ayam kene-kene, apa burung kene-kene kok.
0: Aok lah pun. Sama lah kayak lagu ano Bang Rido ya.
1: Ya, Bang Rido yang lain be.
0: Aok lah.
1: Jambi kan penuh.
0: Yo lah pun, burung kene-kene kok.
1: Menem Bang Rido.
0: Aok lah, iyalah aku burung balik-balik.
1: Pulang dari ini kan, dari Lampung. Itu favoritnya tuh.
0: Aok lah, ayam kenek-kenek. Burung kenek-kenek, kok.
1: Ah, favorit Mang Yan tuh burung kenek-kenek.
0: Aok lah.
1: Tuh, oh, spesial untuk Mang Yan yang sedang sakit, kok. Kayak Bu Marni juga. Kayak Mama Rati, sayangku cintaku, segalanya aku tuh. Kak Iing juga, oh, Bang Kain atau Kakek Sakamura.
0: Oh.
1: Kak Bang Rido, Kak Yusriatun, Pak Abdul, Kak Bu Rida. Terus untuk, siapa Gio? Bang Brahim. Bang Brahim tuh, oh, ade kemarin tuh di, apa namanya, di Pro 1 gabung RRI.
0: Up.
1: Cuman dia mungkin pas ngopi pagi itu, pagi-pagi itu kan beliau tuh kan, security di situ kan, pos jaga kan, mungkin setengah gak sempet, tapi monitor mungkin, tapi kan Ayun kan gak tahu, pas bertingkat berdaik ke sore-sore tuh dia mungkin tengah sibuk, tengah gak sempet, tapi malam-malam dia kadang-kadang monitor itu gabung di RRI Pro 1 tuh.
0: Oh, jelas santai kalau
1: informasi ya, jangan gak taunya.
0: Aw lah pun Au, au lah.
1: Kayak gale-gale lah pun. Bayu Fitri yang cantik tadi, oh, yang jelita tadi, oh.
0: Au.
1: Semoga sehat selalu, Yuk Fitri ya.
0: Amin.
1: Terus untuk Koyau. Ah, anak Imelda tuh, plus Cindia. Terus siapa ya? Ah, Bu Marni dengan Putri ya. Oh, apa namanya Putri ya toh? Bunga Melati. Ya,
0: Melda, Imelda.
1: Imelda Putri ya, Gion yang kuayau.
0: Oh lah.
1: Ah, kuayung ya, Awal Zazi. Tapi ya selamit. Bu Rindu, Mermet, oh. Mermet, Bu Meri, Bunda Meri ya. Yang ada di Air Mesu, Armes. Udah tuh. Ah, nih, ya Bujang, di Pinang Sebatang. Mang Amat, ya, tak mantap. Lah, untuk spesial lah, untuk inilah. Untuk mangan. Oh. Assalam. Sehat selalu dan kangen sayang selalu wak, untuk abangku yang di Kalimantan tuh.
0: Oh lah.
1: Oh lah ya, tahu deh Iren.
0: Oh lah pun ah.
1: Oh ya, ya. Assalamualaikum Ren.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kesehatan Iren, kayak peradi kita semua nolak karena di musim penyakit kena.
0: Oh lah, amin. Yo.
1: Masa nyari gara-gara lah, asa yang namanya harga barang pasar mahal, ya tetap disyukuri.
0: Oh lah pun ah. Lah, tuh baik. Tunggu lah gua.
1: Sabuk pengaman,
0: no? Oh lah.
1: Oke. Coba informasi ya, Iren.
0: Yo.
1: Yang suka makan durian.
0: Yo.
1: Terima kasih. I miss you.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, miss you too lah untuk seperadik semua. Dadah, yuk Julia. Oh, seperadik sobat budaya kita doakan, no? Mang Yan, semoga sehat selalu. Oh, panjang umur seperadik. Oh, disembuhkan dari penyakit seperadik. Udah, amin. Udah. Alapun sebenarnya sobat budaya di belakangnya Yu Julia ada siapa di mana kita angkat penelpon kita nih. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Kayak siapa nih Yu Meri kan?
2: Ayu Dati dipukul, Nek Iren now.
0: Au, kayak siapa?
2: Ayu Dati, Nek.
0: Ayu Narti?
2: Darti. Dati.
0: Apa, adik kedengar Iren?
2: Ayu Dati.
0: Ayu Daki.
2: Dipukulnya.
0: Oh, dipukul. Salam kenal lo, Iren baru denger nih, Ayu Daki.
2: Ayu, ya, salam kenal juga ke Iren. Ayu rumah dia rumah no ke besar suara ke ano ke Iren nih ke keben ano ya dia.
0: Keben siapa?
2: Ke Rom.
0: Ke siapa? Ke Rom.
2: Keben Rom. Ya, Pak, dari Rom ya.
0: Oh, Rom di Prosatu.
2: Enya di Gedas Asu kompak lagi.
0: Mai. Mai di perempat. Tahu, mai di perempat, Rom di Pro 1.
2: Oh.
0: Oh, lapun salam kenal yuk Dakio. Oh, lah cemana cuaca di Pugul pagi hari ini?
2: Sekarang ada matahari dalam cirek nanti hari.
0: Terang kan?
2: Terang bu tua.
0: Lah mandi kan?
2: Lo mandi awet baru kelempah kacang lah yuk lah masak ke kacang lah.
0: Oh pulang dari pasar?
2: Dek kemana? Jauh lah yuk di Pugul nih.
0: Oh jauh, jadi kemana jauh. Pun ke pasar nyetok kan?
2: Ada orang berjual, lagi.
0: Oh masak jadi apa pun?
2: Beli orang berjual pagi-pagi ya lah.
0: Oh masak apa pun pagi nih yuk Daki?
2: Konumis kacang di, ikan gurek, ya lah.
0: Lah makan?
2: Lo ngeri-ngeri ngeliat dek, udah makan-makan nanti lu lah. Bener lah, mana ayo-ayo tengah makan, ya yuk ambil apa kalau nak request lagu, ya bener.
0: Oh, lah pun. Nak lagu apa pun pagi hari ini?
2: Lagu, ini lagu dia musuh, lagu apa?
0: Basi, ngapa, lagu bangke, jadi ya?
2: Oh, lagu apola jadi deh.
0: Lagu apa?
2: Apola-apola.
0: Apola-apola? Iya. Oh, lah pun. Lagu, lagu Palembang kan?
2: Entah, kena tahu,
0: Oh, lah apola-apola, oh. Kelahiran nyari, oh. Mending dia lagu lain, nak deh.
2: Serimbo, oke, bye.
0: Apa?
2: Gadis Rimbo, ada dek.
0: Gadis apa?
2: Gadis Rimbo.
0: Gadis Selimbo?
2: Gadis Rimbo Bujang.
0: Oh, ade-ade. Urak Kalimantan kan?
2: Tahu.
0: Oh, lah. Jadi? Jadi nak? Jadi? Kelak lu? Yuk Daki. Jadi nak? Jadi nak lagu apola apola apa Gadis Rimbo?
2: Saya baca biasa ade.
0: Au lah pun, oh. Ditunggu, oh.
2: Ini kayak Rida, kayak Abdul di apa nama, Belinyo.
0: Ah.
2: Kayak Bunda Sinta, Bunda Korea, Yu Amina, Bunda Mary, apa nama, Bu Desumi, kayak gale-gale lah.
0: Au lah pun, oh. Ditunggu lagu, yuk, oh. Oi, ditunggu lagu ya.
2: Oh, kayak Iretna, selamat tugas.
0: Yo.
2: Assalamualaikum, Ren.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo, semangat Yudaki yo. Salam kenal lo Yudaki yo. Semangat nyebut ke Irena selamat bertugas. Makasih Yudaki saya selalu salam kenal lo yo. Ke Irena ada. Irena ada di perempat nih. Gati-gati saya nelpon perempat nih yo. Ya di belakang Yudaki kita angkat telepon kita ada siapa di mana kembali yo. Halo, beri coba dai produk beri coba dai pelik ngopi pagi selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi ngopi pagi Ren.
0: Yo ngopi pagi selamat pagi. Apa kabar Yuk Marni?
2: Sehat
0: kan? Lani ngok mangian lom?
2: Lom mak?
0: Lom kan?
2: Lom masih sempet nak?
0: Oh, lah mandi lom?
2: Oh, jam 4 lah mandi mak takut pasar. Ini apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Namanya informasi pasar tahu dek harga?
2: Men ikan tetap tinggi, angin kencang.
0: Aau.
2: Terang.
0: Aau.
2: Ayam 4.3 nak.
0: Aau.
2: Cabai 7.000 ade, 8.000 ade. Men ikan harga mahal. Ade turut ikannya kurang bagus murah men.
0: Ano to apa nama? Sayur.
2: Sayur agak lumayan lah.
0: Oh.
2: Sayur ada 6.000, 7.000, ini enggak sayur ada.
0: Oh, pagi ini masak apa Yu Marni?
2: Sotong.
0: Wow, sotong berapa sekilo ah?
2: 1.4.
0: Lagi mahal loh.
2: Tapi bagus, putan loh, asik mengkilat.
0: Maka, udang berapa udang?
2: Udang ada 70, 80, 1.3. Tapi ayo lah beli sotong tadi, atau tadi kurang asam.
0: Lagi mahal loh, saro ada ikan, katanya ikan saro ada di ini.
2: Dek haro-haro kada kami mancing ke anak kami.
0: Oh, di pasar di ikan ade bayo ikan apa saro ade, kata.
2: Cuman yang bagus kok mahal. Yang sedang-sedang adalah murah kebentaban kenapa itu 20-25. Kalau ikan yang bulat tuh lebih mahal memang nyaman kan?
0: Au. Oh.
2: Ada harga ada rupa ya.
0: Au oh, lah.
2: Ya oh, lah pun RG keturunan naik.
0: Oh lah, jadi masak apa ini lah udah masakan?
2: Masak asam.
0: Masak asam? Asam apa? Ikan kan?
2: Ano, sotong tadi, masak manis.
0: Oh, di ano, garang asam mo?
2: Ao.
0: Oh, kayak apa kan ti ya, kanca? Kayak apa?
2: Ano, gitu, kepala dipasuk, berkuk macam tulah digoreng ano.
0: Ao lah, kayak apa kan ti ya, seadi sayur deh?
2: Ayo Raden melihat no tadi lalat nyambel.
0: Oh.
2: Ada belakang tebuali diberi anak sekilo.
0: Lapon.
2: Nyambel.
0: Lah. Yolah. Nah, lagu apa yuk Marni pagi hari ini?
2: Lagu agak beranu lah.
0: Maya.
2: Gemiramen.
0: Lagu Maya kan?
2: Iya boleh lah.
0: Lagu apapun nak terserah yuk Marni se.
2: Lagu barang-barang mahal nih anu lah termenung lah.
0: Termenung sedih kata anak gembira.
2: Ada deh turun-turun barang nih. Biarlah termenung kapan kenturun bensin naik sampai naik.
0: Allah. Nah termenung apa lagu Maya nih?
2: Termenung baiklah biar menung harga-harga nih macam mana pacak turun dah kan?
0: Aw lapor nah ditunggu.
2: Kirim-kirim ke Mbak apa tadi yang dari anu pukul tadi?
0: Oh yuk daki.
2: Kalau salah yuk daki. Pukul kenal-kenal. Cek Juria Priaton.
0: Wow.
2: Ade anu tante. Ade sebedak tante. Bedak.
0: Apa lagi ya ke siapa salaman eh?
2: Ke Yoyo. Bedak, ke radio tante. Bisa tante.
0: Yuk Marni, ke siapa lagi ya? Pak Man, ada telepon di belakang nih.
2: Ke Sumiyati di Kampung Baru. Ke Panggang tadi, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Wayung.
2: Telepon.
0: Lah, tuh baik.
2: Hah? Ada tamu.
0: Yo lapona, saya selalu yo Marnio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Marni. Ya udah. Age ada tamu ge. Udah kayaknya telepon. Boleh-boleh lah ikan ya udah. Alhamdulillah, sebagai sahabat budaya, kalau kita lanjut kembali yuk, Iren terima telepon Ika. Tapi Iren bacakan kabar Bang Abdi tunggu dulu di jam 8 nih Sepradi. Kalau Iren hadirkan lagu request permintaan Ika Sepradi. Tadi yang lah bergabung ada Bang Rido di Perlang. Kalau lagu dari Jambi lah, kalau Iren pilih yuk. Kemudian ada Upitri lagu di Upitri di stream nanti lagu gantungan baju. Yuk Julia lagu spesial kata ke Mang Yano cepat sembuh sehat selalu udah burung kenek-kenek udah yuk Daki halo yuk Daki yang ada di Pugul lo nyanyian lagu Irin pilih Milo gadis rimbu bujang Milo kita ke Kalimantan kemudian yang terakhir ada yuk Marni di RW lagu termenung udah Allah pun seperti sahabat budaya ditunggu lo request lagu permintaan Ika pada pagi hari ini Irin nak hadirkan Irin putarkan seperti tapi Iren bacikan dulu kabar Bang Abdi Tung kita di jam 8 ya Sepradi. Jadi Kak jangan kemana-mana Sepradi, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Sepradi, Iren nganti Kak hingga jam 10 kelak Sepradi.

Selamat pagi, Spradik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita jam 8 pagi nih, Spradik. Kali ini dari Kabupaten Bangka Barat, Spradik. Oh, dibaca kayak Ku Iren bersumber dari rri.co.id. Puluhan bibit sawit milik warga di Desa Limbung, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dirusak orang tak dikenal. Pemilik kebun Zul telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Jebus. Kapolsek Jebus AKP Organ Arif Ngumong membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan kini tengah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Ia menjelaskan polisi akan mendalami fakta dan menggelar perkara untuk mengetahui duduk persoalan, termasuk menelusuri legalitas lahan jika diperlukan. AKP Organ Arif mengimbau masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan penyelesaian kepada aparat penegak hukum. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelas Pradi. Dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Pradio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh?
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke denger radio nampek bawa batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
6: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung, tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah, oe pergi dulu . Nanti angpau habis .
3: Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebhinnekaan itu.

0: apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita di program acara berikut Esperadio, kita di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat Esperadio kembali Ren hadirkan untuk Ika Esperadio yang dikutip dari CNN Indonesia. Seperti jadi ada 7 tanda tubuh kebanyakan gulai, jangan dianggap sepele Esperadio. Nah, seperti sahabat budaya, terlalu sering kita nih mengkonsumsi minuman manis-manis Esperadio, cemilan manis atau makanan olahan dapat membuat asupan gula harian melebihi kebutuhan tubuh Esperadio. Nah, jadi kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenaikan berat badan, tetapi juga mempengaruhi berbagai fungsi tubuh Esperadio. Nah, sebagai sahabat budaya, sayangnya Esperadio, tanda tubuh kebanyakan gulanya seringkali muncul secara perlahan sehingga kerap diabaikan. Jadi padahal jika dibiarkan dalam jangka panjang, konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Jadi melansir dari berbagai sumber Esperadio, jadi ada sejumlah tanda tubuh kebanyakan gula yang perlu kita waspadai to. Yang pertama atau Esperadio, mudah lelah meski sudah cukup istirahat Esperadio. Nah, sering merasa lemas atau kehabisan tenaga meski sudah tidur cukup bisa menjadi salah satu tanda konsumsi gula berlebihan Esperadio. Jadi asupan gula yang tinggi dapat memicu lonjakan kadar gula darah, kemudian diikuti penurunan secara drastis. So, fluktuasi ini membuat energi cepat terkuras sehingga tubuh terasa lemas, terasa lesu Esperadio. Nah, kemudian yang kedua Esperadio, sering mengidam makanan manis. Jadi semakin sering mengkonsumsi makanan atau minuman manis, semakin besar pula Esperadio keinginan untuk mengkonsumsinya kembali. Jadi hal ini berkaitan dengan pelepasan dopamin di otak yang memunculkan rasa senang setelah mengkonsumsi gulai. Akibatnya tubuh cenderung terus mencari sensasi yang sama Esperadio. Nah, yang ketiga Esperadio, ada kulit lebih mudah berjerawat. Jadi konsumsi gulai ini berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Melansir Everyday Health, gulai dapat meningkatkan peradangan serta mempengaruhi hormon yang berperan dalam produksi minyak. Jadi kondisi ini membuat jerawat lebih mudah muncul atau lebih sulit mereda. Yang keempat Esperadio, sulit fokus atau mengalami brain fog, kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa atau merasa pikiran terasa berkabut Esperadio atau brain fog. Nah, juga bisa menjadi tanda tubuh kebanyakan gula Esperadio. Naik turunnya gula, kadar gula darahnya diketahui dapat mempengaruhi fungsi otak, termasuk kemampuan berpikir dan mengingat. Kemudian yang kelima Esperadio, suasana hati mudah berubah-ubah, bad mood kata orang ya Esperadio. Nah, jadi jika belakangan ada lebih mudah marah, sensitif atau suasana hati berubah dengan cepat, nah penyebabnya bisa saja berkaitan dengan kondisi gula yang berlebihan. Jadi setelah efek lonjak akan energi akibat gulai atau sugar rush mereda, tubuh akan mengalami penurunan energi yang turun yang turut mempengaruhi kondisi emosional. Nah, yang keenam ada perut sering kembung seperti asupan gula yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan. Akibatnya perut bisa terasa kembung, lebih banyak menghasilkan gas atau terasa tidak nyaman setelah makan seperti. Nah, kemudian yang ketujuh Esperadio, makanan alami terasa kurang manis. Jika buah atau makanan alami mulai terasa kurang manis dibandingkan biasa ya, bisa jadi lidah sudah terbiasa dengan makanan berkadar gula tinggi. Jadi kondisi ini membuat tubuh membutuhkan lebih banyak gula untuk memperoleh sensasi rasa manis yang same Esperadio. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, cara mengurangi konsumsi gula ini Esperadio tidak harus dilakukan secara drastis. Oh, jadi melansir dari BBC Good Food. Oh, nah, jadi bisa memulai dengan langkah sederhana seperti mengurangi minuman berpemanis dan menggantikannya dengan air putih, teh tanpa gula atau infused water. Nah, jadi selain itu perbanyak konsumsi makanan utuh seperti buah, sayuran, protein tanpa lemak kayak sumber karbohidrat tinggi serat. Nah, makanan tersebut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil seperti. Saat membeli makanan atau minuman kemasan, biasanya membaca label informasi gizi seperti. Nah, perhatikan seperti kandungan gula tambahannya atau add sugar agar Anda dapat memilih produk dengan kadar gula yang lebih rendah. Jadi membatasi konsumsi makanan manis bukan berarti harus menghindari sepenuhnya Esperadio. Jadi kuncinya adalah menjaga pola makan seimbang, kayak mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita Esperadio. Jadi dengan mengenali tanda-tanda tubuh kebanyakan gula sejak dini,
Jadi Anda dapat segera memperbaiki pola makanan atau pola makan atau menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang seperti. Ah, tuh dia sahabat budaya, informasi di berubat kita ya, beragam unsur budaya sehat kita pagi hari ini Iren hadirkan untuk Kak Spradi. Oh, jadi ada 7 Spradi tanda tubuh kebanyakan gulai. Oh, jadi jangan Ika angka sepelekan Spradi. Oh, dah. Ya lah dia Spradi. Oh, kita hadirkan kembali Spradi. Oh, menemani Kak sejenak pagi jelang siang nih Spradi. Lajam 9 tak terasa Spradi. Oh, Iren hadirkan kembali lagu menemani Kak. Oh, lagu-lagu nih. Oh, Spradi. Oh, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Oh, nah kelak di jam 9 ke jam 10 baru kita buka line telepon Spradi. Oh, jadi habar ada Iren yang hadirkan informasi dulu Spradi.

0: Yo, Nod, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih dari Belitung Timur. Seperti dibaca kayak Iren, bersumber dari rri.co.id. Warga Manggar Belitung Timur mengaku pengaduannya ke Satpol PP kini telah lebih cepat ditindaklanjuti setelah ada layanan elektronik pengaduan terintegrasi atau LEPAT. LEPAT diluncurkan Satpol PP Kabupaten Belitung Timur sebagai sistem pengaduan online terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Andi warga Manggar ngomong kehadiran LEPAT membuat proses penyampaian pengaduan menjadi lebih praktis. Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung Timur, Novis Ezwar ngomong, LEPAT dikembangkan sebagai respon atas kebutuhan layanan pengaduan yang efektif di era digital. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap laporan dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Satpol PP berharap partisipasi masyarakat terutama meningkatkan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi Nesep Radio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana S?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan S?
2: Bukan.

0: S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, S.
1: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, S.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, S. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
5: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

103.3 masih bilang megar perempat RS Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kembali lagi kita hadirkan berubat lanjut sesi kedua Sepradio. Ini nak sampaikan informasi untuk Ika seperti sahabat budaya pada pagi hari ini. Sepradi di berubat kita ini Sepradio. Ada 10 kebiasaan makan yang merusak lambung. Nah, jangan sepelekan hal ini Sepradio. Dikutip dari CNN Indonesia kita Sepradi. Nah, lambung ini berperan penting dalam mencerna makanan sebelum nutrisi diserap oleh tubuh. Namun tanpa disadari, ada sejumlah kebiasaan makan yang merusak lambung dan dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan pencernaan Sepradi. Jadi jika terus dilakukan Sepradi, kebiasaan tersebut berpotensi memicu sakit maag, asam lambung naik atau GERD, radang lambung atau gastritis, kemudian hingga tukak lambung Sepradi. Nah, agar kesehatan lambung kita ini tetap terjaga Sepradi, hindari. Jadi ada beberapa kebiasaan makanan yang sebaik mulai kita hindari. Yang pertama tuh sering melewatkan waktu makan. Menurut Mission Gastro Hospital, salah satu kebiasaan makan yang dapat merusak lambung adalah sering melewatkan waktu makan. Nah, banyak orang sengaja melewatkan sarapan atau menunda makan karena kesibukan, padahal lambungnya tetap memproduksi asam meski tidak ada makanan yang masuk Sepradi. Nah, Sepradi sahabat budaya, akibat dinding lambungnya dapat mengalami iritasi sehingga memicu rasa perih atau nyeri. Makan secara teratur membantu menjaga produksi asam lambung tetap seimbang sehingga sistem pencernaan dapat bekerja lebih optimal. Kemudian yang kedua Sepradi, makan dalam porsi berlebihan. Makan terlalu banyak juga Sepradi, pacak membuat lambungnya bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Jadi kondisinya menyebabkan lambung meregang dan menghasilkan lebih banyak asam Sepradi. Akibat bisa mengalami perut begah, mual, gangguan pencernaan hingga asam lambung naik ke kerongkongan. Sebaik makan dalam porsi secukup kayak berhenti sebelum merasa terlalu kenyang Sepradi. Nah, yang ketiga, terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan. Jadi makanan instannya Sepradi, makanan cepat siap sajinya Sepradi, dan cemilan kemasan umumnya tinggi garam, gulai, lemak jenuh, serta bahan tambahan pangan, selain rendah serat, makanan jenis cemilan kemasannya Sepradi, dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran cerna. Jadi jika dikonsumsi terlalu sering, makanan olahan dapat meningkatkan risiko peradangan pada lambung sekaligus memicu gangguan pencernaan. Nah, kemudian yang keempat Sepradi, makan terlalu cepat. Jadi kebiasaan makan terburu-buru membuat makanan kita makanan tidak dikunyah dengan baik Sepradi. Akibat lambungnya harus bekerja lebih keras untuk menghancurkan makanan yang masuk Sepradi ke dalam perut kita Nah, kemudian selain itu, makan terlalu cepat juga membuat lebih banyak udara ikut tertelan. Nah, di kondisi ini dapat memicu perut kembung, sering bersendawa, kayak rasa tidak nyaman setelah makan. Yang kelima Sepradi, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Nah, seratnya berperan penting Sepradi untuk menjaga kesehatan saluran cerna kita dan membantu memperlancar proses pencernaan. Jadi jika asupan serat kurang, proses pencernaan menjadi lebih lambat sehingga dapat menyebabkan sembelit, perut terasa perut penuh, kayak begah tuh, dan tidak nyaman. Jadi perbanyak konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Nah, yang keenam Sepradi, terlalu banyak minum kopi Sepradi. Nah, kopi ini memang dapat meningkatkan energi, tapi konsumsi berlebihan juga dapat merangsang produksi asam lambung. Jika diminum saat perut kosong, risiko iritasi lambung bisa semakin besar Sepradi. Nah, bagi penderita maag atau GERD, membatasi konsumsi kopi dapat membantu mengurangi munculnya keluhan. Nah, yang ketujuh

0: pirin. Nah, dapat mengurangi lapisan pelindung lambung apabila digunakan terlalu sering seperti tanpa pengawasan dokter. Jadi akibat lambungnya menjadi lebih rentan mengalami iritasi, peradangan, bahkan luka jika harus menggunakan obat-obatan tersebut dalam jangka panjang seperti jadi Kak konsultasi terlebih dahulu ke dokter Ika seperti dokter keluarga seperti Nah, kemudian yang kesembilan seperti minum alkohol dan merokok. Alkohol dapat mengiritasi lapisan lambung sekaligus meningkatkan produksi asam lambung. Sementara seperti menurut Felix Hospital, kebiasaan merokok dapat mengganggu aliran darah ke lambung dan melemahkan sistem pelindungan alami ya seperti. Jadi kedua kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko gastritis, tukak lambung hingga memperparah reflux atau asam lambung seperti Nah, sebagai sifat budaya yang ke-10 seperti yang terakhirnya seperti makan saat sedang stres. Nah, saat stres nih tubuh menghasilkan hormon yang dapat mempengaruhi kerja sistem pencernaan. Produk asam lambung bisa meningkat sementara proses pencernaan menjadi lebih lambat. Akibat perutnya terasa perih, kembung, mual atau gejala mah menjadi lebih sering kambuh karena usahakan makan dalam suasana yang tenang dan tidak terburu-buru agar sistem pencernaan dapat bekerja lebih optimal. Nah, itulah sejumlah kebiasaan makanan yang merusak lambung yang sebaiknya kita hindari seperti dengan menerapkan pola makan yang lebih teratur kayak sehat. Risiko gangguan lambung dapat dikurangi sehingga kesehatan sistem pencernaan tetap terjaga seperti. Nah, itu dia sahabat-sahabat budaya informasi di berubat kita beragam unsur budaya sehat di pagi hari ini seperti sahabat budaya Iren hadirkan untuk Ika seperti di sesi kedua ini seperti yang bergabung kembali Iren undang Ika di 08 12 13 14 10 39 seperti Ada siapa tadi yang lana bergabung tadi kaya lam rajuk kan? Ode kan? Kita angkat penelpon kita di berubat nih seperti ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mama Rati?
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum Allah Akbar, luar biasa.
0: Sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oh, aktivitas apa pagi hari ini? Lagi ngapain pagi hari ini? Udah mandi kan?
1: Mandi tetap deh, sekarang pas malam mandi.
0: Kalau udah kan?
1: Kalau Johor mandi lagi.
0: Oh kan?
1: Oh, kan habis memasak hari ini kan senang. Ini ada pesanan ikan juga.
0: Oh, pas
1: ngeliat.
0: Mau apa jadi nih?
1: Ikan punya Julia minta dibersihin bayi kan, punya yang di kampung Jawa minta dibikin panggang bumbu.
0: Oh, jadi kelak ngawing cemana Julia ngambil ya kan ke rumah apa ya Mama Rati ngantara?
1: Mama ngantar sekalian kan kita kan sahabat kita anak perempat kita ada yang sakit, insya Allah kalau minggunya kalau kakak nak dibingung. Bang Yana sakit.
0: Oh, nak jenguk.
1: Nak jenguk sekalian jadi bawa
0: Allah pun nah. Nak Mama nak denger lagu apa pun pagi hari ini, Ma?
1: Melele bahagia.
0: Apa?
1: Melele bahagia dari Valende Atiju dan Milari Atiju.
0: Apa melele?
1: Melele bahagia sayangku cintaku.
0: Oh, melele bahagia. Yolah ditunggu lagu.
1: Oh. Salam buat semua anak kena aktivitas yang selesai neng. Buat semua yang untuk kalian khususnya seperti asap penyakitnya,
0: Amin.
1: Dan buat istrinya semoga ikhlas tanpa menerima cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Pokok kita doakan yang lagi sakit kita doakan semoga cepat dapat sakitnya, yang lagi beraktivitas dalam aktivitas, yang lagi istirahat mungkin santai-santai selamat menikmati istirahatnya. Buatkan lagi siap-siap di RI tempat saya cintaku. Selamat beraktivitas pulangnya hati-hati.
0: Yo, makasih Mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah di aktivitas menjelang siang.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama yang ada di Pagaralam. Pagaralam, Pagarawan. Tadi apa judul lagu meleleh saat bahagia. Adik-adik bayi lagu Mama ne. Lagu orang tempo dulu nih, Ren kurang paham, Ren ndak tahu. Alapun di belakang Mama Rati kita angkat kembali penelpon kita ada siapa di mana nih di pagi hari nih.

0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mang Amat?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Walaupun lah mandi, lom.
1: Dek mandi, dek ayo, dek agi, ayo kering, gila kering.
0: Kalau kering dek mandi, jadi lah berapa hari dek mandi?
1: Mandi semuanya aku kena.
0: Oh, panas kan cuaca di Tanah Merah, Senin?
1: Panas.
0: Oh, jadi denger lagu apa pun pagi hari ini?
1: Lagu Segantang Dua Gantang.
0: Lagu Segantang Dua Gantang?
1: Ya.
0: Alah, ditunggu lagu. Titip salam ke siapa?
1: Yang Mama Ratu tadi, yang dia menyak, yang dia suni, yang dia menyak. Karena Yesus tak akan berakhir, kemarin tak bisa terbang. Jangan kau jauh,
0: jangan kau. Allah pun kan hamuan lau. Yo lah pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Mang Amat lah bergabung di berubat kita yo di pagi hari ini Spradio. Sehat selalu untuk Kak Semen sebagai sahabat budaya yo, dak. Nah, sebagai sahabat budaya di pagi hari ini Irin udah kembali ke Spradio. Irin ngantika pada pagi hari ini hingga jam 10 Spradio. Agi adalah waktu bergabung kembali Spradio ke Irin di sini Spradio. Kita angkat penelpon kita di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Berubat. Iya, berubat. Dengan siapa di mana nih?
2: Yuk Marni.
0: Oh, Yuk Marni kembali. Apa Yuk Marni? Kisah nih?
2: Kisah cukup duduk. Ada kawan-kawan datang tadi.
0: Oh, ada kawan-kawan datang. Nah, minta lagu lagi kan?
2: Ayo lah.
0: Lagu apa, Li?
2: Lagu apa ya, Yuk?
0: Ah, Maya.
2: Agak seru-seru lah sedikit.
0: Maya, Maya.
2: Itu suka anak Yuk lah.
0: Apapun lagu ah?
2: Maya lah.
0: Oh Maya kan. Oh lah ditunggu lagu ah. Bukan Iren, Iren.
2: Iren. Iren. Dengar suara kau ya.
0: Alapun lah. Kita salam ke siapa Yuk Marni?
2: Salam-salam ke yang Mama Rati tadi.
0: Au.
2: Yuria, Sumiyati, JB Ayun di Kampung Nelayan 1. Dia sakit, dia kerok kemarin.
3: Oh, kan.
2: Banyak orang sakit gini, Ren.
0: Oh, semoga sehat toh yang sakit, semoga diangkatkan penyakit, dimudahkan, disehatkan kembali. Yoda.
2: Di kampung kami banyak orang meninggal ya.
0: Ngapa? Yang meninggal sakit kan?
2: Sakit yang kemarin.
0: Oh, detong ngapalah melajal, kita dak tahulah, Yoda.
2: Aok.
0: Yang Maha Kuasa yang tahu.
2: Aok lah semua nak.
0: Puko aok.
2: Alhamdulillah kita kaya nak.
0: Aok lah puko aok. Irin doakan yang sakit cepat diberi kesembuhan, diangkat penyakit, disehatkan. Noda. Yang sehat tetap jaga kesehatan, tambah sehat untuk seperadik kita gali-gali Umar Nio.
2: Ya.
0: Aok lah pun. Nanti titip salam ke siapa lagi nih?
2: Pak Baltim, Sakamura. Mang Ian biar cepat sembuh. Jurinda, Mama Rati, Yuk Suryatun. Yuk, siapa yang dia nulin? Marati.
0: Di Pagarawan, Mama Rati. Pagar Alam hampir sebut. Pagarawan di Mama Rati Pagarawan. Di Pagarawan.
2: Oh.
0: Ah, siapa lagi ya?
2: Ya. Nah, jadilah. Assalamualaikum.
0: Lah tuh bayi yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Yuk Marni. Kembali hadir yo di berubat kita tadi lah ke ngupi pagi yo dak. Nih ke berubat kita yo dak. Sehat selalu Yuk Marni yo. Kayak semua main sepradik lah pokok Irin doakan nih Kak sehat-sehat selalu dak. Yang diberi kesehat, yang diberi penyakit semoga diangkat penyakit disehatkan. No dak, sehatkan selalu. Yang sehat tambah subur, tambah makmur dak. Alas sore sahabat budaya masih kembali. Iren tunggu partisipasi KAG Iren undang di 08 12 13 14 49 di berubat kita Nen Sepradi di sesi kedua Nen Sepradi. Yo yang bergabung silakan Sepradi, masih Iren tunggu di 08 12 13 14 49 Sepradi. Yo. Kita angkat penelpon kembali Sepradi sahabat budaya di siapa di mana di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Berubat.
0: Berubat. Lahyu Julia Ule.
4: Kata Mbak Putra aja, gak lain. Penelpon ada Julia, kata dia. Nama pagi, kata dia.
0: Aula pun, ngapa pun nah. Sihat pokok yang penting oh. Ika sihat gale-gale ya.
4: Mudah-mudahan sehat lah gale-gale ya. Segale Pradi, Bangka Belitung deh. Apa tuh namanya, baru sudah makan ayo miren, minum dulu mah.
0: Aula, makan apa?
4: Hah?
0: Makan apa?
4: Makan nasi lah.
0: Oh, apa lauk ah? Apa lauk ah?
4: Lauk 3P ya, tahu kan 3P? Ikan, ayam, sayur, pokok 4 sehat, 7 sempurna.
0: Oh kan?
4: Allah, 4 sehat, 7 sempurna. Minta lagu, Wak.
0: Allah, pun lagu apa?
4: Lagu, kan semalam kan, Ayu ini kan, te, Mbak Tri itu kan gak pacar, kata dia, hidup lagu, apa, Kisah Maniaru.
0: Siapa?
4: Mbak Tri.
0: Ngapa Mbak
4: campur sari?
0: Ngapa dia?
4: Itu kan lagu Jawa.
0: Ah, jadi yuk Julia nak minta
4: lagu itu Pisau Mania.
0: Alah pun itu alah ditunggu lagu ah.
4: Alah.
0: Yo lah.
4: Salam sejahtera lah. Semoga sehat selalu dan kuat. Terima kasih banyak untuk Irem.
0: Alah pun.
4: Makan durian.
0: Yo.
4: Salam kangen selalu.
0: Alah pun.
4: Salam cantik selalu. Pokoknya jangan gerak yang namanya ngangkat telepon orang
0: ah. Oh lah pun. tapi okay. Kak jangan bilang enggak dia di telepon atau telepon ya, dia terus standby untuk Kak nih standby yo. Oh. Jaringan mungkin Kak enggak pacak telepon ke sini. Saro kalau jaringan Kak ya kita enggak tahu sih, udah.
4: Mungkin angin pengaruh sinyal kalau lah kita saling memaafkan,
0: nak. Oh. Aula pun.
4: Mohon maaf izin, Bun. Mohon maaf Anda final untuk Iren dan penyiar lainnya yang ada di Pro 4 maupun Pro 1, Pro 2, si operator-operator, si ketua.
0: Au, ngapa?
4: Aula minta maaf, Bayi.
0: Aula enggak usah ngerucai, Kak. Matet kami. Kami ingin saya menikah nelpon ke sini jaringan. Bukan kami enggak ngangkat telepon, kami ini standby 24 jam jam 12 malam kami pulang ya. Ring kita siapa nelpon ah. Nah, dek kami angkat sih.
4: Ngangkat tuh.
0: Mungkin atuh. Jaringan Ika apa pulsa Ika habis. Dek tahu sih kami.
4: Hah? Main ke rumah yuk ya. Enggak pulang kok.
0: Apa?
4: Mampir ke rumah yuk.
0: Kok nak tidur, kok ngantuk lagi. Oh, ah.
4: Bener lah.
0: Kelapun dudio, dudio misal Iren ada waktu oh.
4: Lah sude kalau tak saben.
0: Ngapa lah sude ape?
4: Lah sude ada suaben main ke rumah yuk Iren
0: loh. Lah kelak be pasti main. Kelak pasti main be.
4: Asal ada perlu ah, asal ada penting-penting.
0: Dak lah, dak jadi macam tu nilai orang. Masa macam ya. Aula pun ditunggu lagu Aula jam 10 nih ha, Irena pamit nih.
4: Oke.
0: Okay. Aula.
4: Oke. Okay.
0: Yo. Okay,
4: berai. Kante satu.
0: Apa li? Apa li?
4: Santai.
0: Pantun.
4: Santuy.
0: Oh, Aula pun ah. Lah tu bayo ditunggu lagu Kicau Mania.
4: Oke, okay, putar lagu ah.
0: Au be.
4: Dengar kata Bangka Min.
0: Au lah apa yang ndak untuk Julia nih?
4: Lah, Julia molek?
0: Lah pun, lah.
4: Molek apa coba?
0: Hah?
4: Molek, bak.
0: Apa?
4: Molek, bak.
0: Apa? Entah ngomong, gue tau deh.
4: Weh, gak konek kah? Molek, bak.
0: Molek, bak apa? Molek, bak, ya no. Bang Iwa, molek. Bang Putra sama.
4: Bukan kali ya.
0: Hah? Oh iya lah pun. Ditunggu lagu kecaman ya.
4: Lah. Rasa bakli.
0: Oh lah, mol. Oh lah, yo yo. Yo.
4: Lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha, buka si molek Mbak Dalian. Alah pono sebenarnya sahabat budaya. Oh, aduh, ya komputer ngeheng. Kiran hadirkan langsung lah pun request lagu permintaan nikah tadi oh Ade Mama Rati tadi oh Ade Mang Ahmad, Ade Yumani, Ade Yu Julia. Kita hadirkan baiklah langsung pun lagu dari pilihan Mama Rati dari request oh. Meleleh saat bahagia. Tanak mana lagu meleleh saat bahagia, Rok? Oh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
7: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: apa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek kuracun ki syukur asu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana Mai. Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melade usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu Mai, gua udah ngambil napas lu Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom. Rom, Rom. Kelak pok urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asu tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yodak. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tuh. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Oh, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iya. Bibek
0: dilepas jam tuh bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi inget waktu tu Bik Bai kayak Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.
2: Bi, setengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kane. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kamu nak tu, kumadeka bayo, menang hidup ayam tau bener men se, di kandang apa cemane, jadi dak ganggu cem niha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup, misala di kandang kan bayi, jadi dak ganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Perempat Sungai Liat Sarana Budaya Bangka Belitung. Selamat siang Supradi Semena. Kembali ada ketika di kesempatan hari ini sampai kalau ada jam 3 sore. Dan seperti biasa ada pemakan Nusantara di jam 10 sampai jam 11 ganti Supradi. Kali ini kita akan ngebahas seputar ikan pepes, pepes ikan patin tempoyak, yang pakai tempoyak yang merupakan kuliner tradisional yang sekarang kian diminati oleh pecinta masakan kuliner Nusantara seperti ya. Jadi kuliner Indonesia kembali mencuri perhatian masyarakat. Salah satu adalah pepes ikan patin tempoyak, hidangan khas yang memadukan ikan patin segar kayak tempoyak, yaitu hasil fermentasi buah durian. Terus sekarang makin diminati oleh berbagai kalangan. Cita rasa yang unik yang memadukan gurih, asam, kayak aroma khas yang menjadikan makanannya sebagai salah satu ikon kuliner yang layak dilestarikan. Pepes ikan patin tempoyak telah lama dikenal sebagai makanan khas masyarakat Sumatera Selatan, Jambi, ke beberapa daerah di Kalimantan, seperti dan hidangannya pun dibikin dengan membumbu ikan patin menggunakan berbagai rempah macam bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, serai, daun salam, kemangi, ketemu mereka itu ya. Dan bumbu ini pun menjadi makin wangi gitu ya, dipadukan kayak tempoyak sebelum dibungkus menggunakan daun pisang dan dikukus ataupun dibakar sampai matang gitu. Dan keunikan hidangan inilah yang terletak pada penggunaan tempoyak sebagai bahan utama Supradi. Nah sekali lagi, tempoyak ini merupakan hasil fermentasi daging buah durian yang menghasilkan rasa asam alami sekaligus aroma yang khas. Perpaduan tempoyak kayak daging ikan patin yang lembut menciptakan cita rasa yang sulit ditemukan pada masakan lain. Dan sejumlah pelaku usaha kuliner mengaku permintaan terhadap pepes ikan patin tempoyak ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain diminati masyarakat lokal, hidangan ini juga mulai dikenal wisatawan yang hendak mencicipi makanan tradisional dengan cita rasa otentik. Dan salah seorang pelaku usaha kuliner itu mengatakan bahwa banyak loh pelanggan yang sengaja datang untuk menikmati pepes ikan patin tempoyak karena penasaran nih, kayak perpaduan rasa durian fermentasi dan juga ikan patin.

yang merupakan produk fermentasi ini juga mengandung bakteri baik yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan ya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Tapi kalau sudah berlebihan juga tidak baik, Sepradi.

0: lagi, kita coba ngapain telepon nih, perempuan selamat siang.
1: Selamat siang, pemakan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati dengan ikan tempoyak, ikan patin tempoyak, pernah masak ini?
1: Doyan dong.
0: Doyan dong, cuman itu adik ala-ala.
1: Sering mama masak ke udang, ke pekai jadi hijau. Mantap, pokok air salok lain.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak tempoyaknya dari durian, tapi dia kayak difermentasi juga lah, kayak kita ikan anaknya apa?
0: Usip gitu. Usip,
1: Tapi kalau orang Palembang tuh mau pakai durian itu. Dia tuh zaman dulu tuh kan masih pengawetan, jadi sekarang tuh lah sistem dikider apa. Jadi untuk mengawetkan durian yang terlalu banyak ceritanya tuh, jadi bikinnya tempoyak. Akhirnya jadi makanan yang lezat.
0: Oke, itu jadi sejarahnya seperti itu ya, karena kebanyakan durian tidak tahu lagi makannya, disimpanlah dan ternyata terjadilah fermentasi ya.
1: Kayak mak kami dulu, oh kan dia bikin apa? Dia bikin pekan, tapi pekan ini nama ya, buah apa nama, binjai.
0: Buah binjai.
1: Jadi dibikin pekasem, jadi kapan nggak dicair ikan ikan itu pakai turbai.
0: Pakai binjai tadi.
1: Pakai binjai diiris, dilapis-lapis taruh dalam ini, dalam toples, dalam gitu, sayang.
0: Kayak ikan bilis tadi, kayak pekasem tuh cuman nih.
1: Namanya pekasem. Di barang bangka kan macam itu.
0: Dari binjai ya?
1: Binjai, yang mak kami dulu. Jadi kadang kayak ikan tuh, pakai tuh. Pakai ikan, pakai binjai tadi. Mantap loh, kayak binti. Zaman sekarang kan ada lebih nunggu kan?
0: Iya.
1: Jadi makanan orang zaman dulu tuh, kalau kita bikin untuk sekarang di restoran-restoran besar mungkin banyak-banyak budak sekarang nih. Tidak mengerti.
0: Oke.
1: Itu sayang pecinta kuah.
0: Ya, terima kasih Mama Rati.
1: Sama-sama. Boleh request lagu hari ini?
0: Boleh, lagu apa?
1: Mama minta lagu Rindu.
0: Mengapa
1: rindu hatiku? Lagu itu ada saya.
0: Rindu dong, pengapa rindu?
1: Rindu juga sahabat-sahabat pertama. Selama kita doakan pokok untuk Bang Yano, untuk Bang Yano semoga kita dapat penyakitnya, untuk istrinya, ikhlas-ikhlas kita mengurus suami kita, karena ladang pahala kita waktu mengurus suami. Kadang malah mengalami.
0: Oke.
1: Iya, semua malah. Kayaknya masih cantik, cuap. Jangan lupa makan siang ya, jangan makan siang yang makan nasinya.
0: Makan nasinya.
1: Makasih kalian cintakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati ya. Jadi sedikit ada filosofi dari pembuatan apa namanya itu? Pembuatan dari tempoyak ini ya. Jadi pada zaman dulu itu kemungkinan ya. Memang iya sih katanya, zaman-zaman nek dulu, mama dulu, Mama Rati ya. Kebanyakan banyak stok durian lah gitu, dimakan gila kembung. Kan juga memang gak boleh makan durian banyak-banyak itu Supradi, apalagi untuk yang punya kolesterol tinggi ya, itu dibatasi juga. Jadi gak tahu kemana nih, cuman cerita tadi itu benar yang terbuang. Nah difermentasi lah, disimpan lah ya, terjadilah fermentasi dengan sendirinya. Ternyata begitu dinikmati enak gitu ya. Nah terjadilah namanya tempoyak. Nah tempoyak itu apa ya? Kali aja ada kepanjangannya dari tempoyak ini, Pradi. Ya walaupun terima kasih Mama Rati untuk informasinya ya. Mama Rati ini masak apa gitu pacaknya? Enggak usah masak, bikin kue, masak kayak rayo, masakan khas Bangka ya. Tahu Galin pokok mak panggung ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oh, Nod.
1: Oi, ngapanya gul?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong, Neh? Neh, ya.
3: Selamat siang, Sepradi sahabat budaya. Warga Manggar, Blitung Timur mengaku pengaduan ke Satpol PP kini lebih cepat ditindaklanjuti. Itu setelah ada layanan elektronik pengaduan terintegrasi telepon lepat. Ya, lepat diluncurkan Satpol PP Kabupaten Blitung Timur sebagai sistem pengaduan online terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Andi, warga Manggar, mengatakan kehadiran lepat bikin proses penyampaian pengaduan menjadi lebih praktis. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitung Timur, Nafis Ezer, mengatakan lepat dikembangkan sebagai respons atas kebutuhan layanan pengaduan yang efektif di era digital. Melalui sistem yang terintegrasi, setiap laporan pajak diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Satpol PP berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Demikian kabar Bangka Blitung jam 11.

0: apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo apa hubungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,94 sungai Sare Budaya Bangka Belitung Seperadi ya. Untuk saat ini di UMKM kita punya informasi ini seputar peluang bisnis musiman yang pacar dihasilkan, pacar menghasilkan cuan gitu. Dan menjelang perayaan HUT RI ke-81 ada berbagai kegiatan bermanfaat yang pacar dilakukan. Salah satu adalah dengan melakukan ide bisnis musiman yang pacar menghasilkan cuan. Jadi berbagai daerah tuh biasa juga mulai disibukkan dengan persiapan acara, mulai dari pemasangan dekorasi, kemudian lomba warga, terus juga sampai kegiatan liburan. Dan momen ini tidak hanya menjadi ajang mempererat kebersamaan, tapi juga membuka peluang usaha musiman yang pacar dimanfaatkan oleh pelaku UMKM ataupun masyarakat yang hendak menambah penghasilan. Jadi Pradi, permintaan terhadap berbagai produk dan jasa bertema kemerdekaan itu umumnya meningkat beberapa minggu sebelum tanggal 17 Agustus dengan memahami kebutuhan pasar dan menyiapkan strategi pemasaran yang tepat. Pelaku usaha pun pacar memaksimalkan potensi keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Apa bae ini ya, pola lagi yang bisa menghasilkan cuan. Yang pertama adalah penjual dekorasi dan atribut kemerdekaan. Banyak nih adalah sih yang mulai jual bendera, umbul-umbul dan lain sebagainya. Kemudian juga adalah penyedia perlengkapan lomba Agustus nih ya. Biasanya berisikan hadiah, kemudian piagam, karung, peluit, sampai nomor peserta pacar menjadi solusi praktis bagi panitia penyelenggara. Kemudian juga adalah bisnis kuliner dan juga stand makanan. Kemudian jasa dokumentasi, foto, dan live streaming. Ini bisa dicoba juga mungkin ya di momen-momen Agustus yang tinggal menghitung hari lagi, spreadnya.

0: cerita lagu ni Mayo. Cubalah datang ke negeri kami.
1: Rahmatullah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
0: Kamu ya, Mayo. Kalau lagi, Rom. Lah malak kau, aku dah. Denglah dumpet kau tuh. Lalu kau buang, belah. Dek di suara isi, isi geng-geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan ada duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar adek kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue, Dek.
1: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, ni. Mau di kue, Bi, oh.
2: Awak lah, Dek, Dek. Ada yang muat. Tapi je banyak, kurang nitip.
1: Nyaman, Rom, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Naga sari ni, Mai, oh.
1: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa kau ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pak Mbok Nabi? Nyaman gak kau, Pak Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
1: Apa
0: kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Aok lah. Kuih bangkak gale ni. Ada apem. Kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari. Banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Matilah bi kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Aok. Lah lama berjual kue ni bi. Oh.
2: Pun-pun ya. Lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyen-nyen.
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi dah, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau membuat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo ku be mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom,
3: wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai, Rob mape katika tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pamal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan getak. Jadilah, ok. Kue gak seng renyap lah gue kek mai kek rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentap, ningin-ningin, nih. Kek ganca kupai.

Frekuensi di MKM kita Supradi, ya, ini seputar peluang bisnis di bulan Agustus ya, momen-momen kemerdekaan yang mana biasanya jauh-jauh hari macam ini lah banyak yang jual bendera gitu. Tadi pernak-pernik ke Agustusan bisa dicoba juga Supradi ya, mungkin bisa jual puding merah putih kelak gitu Supradi. Oke, banyak sekali nih untuk resepsi ya, resepsi lagi, aduh apaan sih nikah dong resepsi ya, aduh mega nek Freddy ya. Jadi itu mungkin bisa kita coba tadi, ada jasa dokumentasi foto video kayak live streaming. Jadi banyak sih penyelenggara ya acara yang mengabadikan momen perlombaan maupun malam hiburan secara profesional. Kalau punya kemampuan fotografi ataupun videografi, sebenarnya pun Paicia menawarkan paket dokumentasi lengkap termasuk pembuatan video highlight, kemudian konten media sosial sampai layanan secara langsung untuk menjangkau peserta yang Dek Paicia hadir secara langsung. Dan momentum ini pun menghadirkan peluang bisnis musiman yang beragam dengan modal dan skala usaha yang bisa disesuaikan. Kunci keberhasilannya terletak pada persiapan sejak dini, kualitas produk ataupun layanan, serta promosi yang efektif melalui media sosial ataupun jaringan komunitas setempat.

0: Bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke pulau kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kah tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ada yang May ngeracau, iga. Lanu iga kan ya, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kata May. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kawan tuku Mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ge.
1: Bukan Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar kok. Awas kah?
2: Tomonglah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat ayam po.
1: Dek ge ade Mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai, apa lagi job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo? Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Nggak ingin aben, Mayo.
1: Nggak aku panggil kak Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, nih, yo. Kelak sekampung, nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, nih.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biaklah, men pok manggilku macam tuh. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau namanya sebenarnya. Siti Terompak.
1: Yolah, May. Diam-diam, jangan kayak bising, nggak. Matilah Mai, Mai. Cilaknya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya. Yo be.
1: Enggak pun. Mai. Kita damai Mayo. Cukup mama, kita bayi yang tahu Mayo.
2: Oh Rom. Oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kek keben mak kami. Ape-ape bi-bi lain di kampung tu sutek kek bergaya Mai.
2: Bergaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bi tu buko ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini sikar, men paca artis. Tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nuala bi tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Auk puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke dia mai. Keliwat memang ke dia mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Bergaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan
1: dek,
2: Taipau Beger.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala qurata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: seperti itu saat ini di jam 1 siang saat kita untuk bergabung ke RRI Perempat Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi dan selamat siang untuk kami dan selamat mendengarkan.
1: Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Wellvision Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana karena apa?
2: Iya itu biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita ini di Betawi apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar
3: ya? Oke. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktu nggih. Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada, kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, betul, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikelumpuk.
4: Dikumpulkan, disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya, peserta yang hadir di situ secara spontanitas gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Kalau okol, jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju, berbarengi bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Gulat. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit bubar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang? Menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nah,
4: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang tuh sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, Pak Joko, Ringin. Terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh. Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono girone sebelum okolan betul. Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu. Apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Wiyogo, karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ngaten. Iling-iling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti adanya satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Jadi semakin rame
4: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending itu aja.
3: Jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya,
3: terus
4: menjaga,
3: mengenalkan.
4: Terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak
3: iya.
4: dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu. Seperti
3: iya,
4: itu.
3: Jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya Mbok.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
3: Iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961, kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat.
3: Di pelan Pak Sre. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 081211249. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Semangat. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garuh
1: PC matamu kar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: bukan kuabel. Iya, roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis delok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya.
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya Pak Joko biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantir yang belah-belah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak.
3: Oh iya.
2: Kita aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya Ningpur. Apa kabar Ning? Sama Caca gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya dong, Ponova.
1: Iya silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
4: Iya.
2: Yeah,
4: okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Ya, kayu ya. Nek ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya? Enggak ada alat sebetulnya, enggak ada.
2: Ya dengan kekuatannya.
4: Dengan kekuatan
2: ya.
4: Dan teknis-teknis
2: teknisnya.
4: Saja.
2: Yeah.
4: Kalau tidak punya teknis tertentu ya meskipun badannya besar kuat dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Bisa juga
4: bisa
2: ketika teknik okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya sehingga tidak ada hiburan lain ya okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: okol, ini hanya permainan lah ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya?
2: Mm-mm.
1: Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi, Ica? Gelar,
4: iya.
2: Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah, disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Yeah.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Bu ada.
4: Nova ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalo okol? Pas,
2: iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gilut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua belum, belum ya belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terikat
1: gitu. Masih saweran gitu ya.
4: Betul, masih saweran.
2: Sama yang
4: ketat. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah ini ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mumpung Tahir Penova yang
1: cantik. Oke, okay, Bang Tahir silakan dari Maluku Utara, Bang Tahir silakan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini.
5: Mas siapa? Bapur ya?
4: Siap.
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke. Okay.

0: di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ya, ada yang
1: ada
0: tersambung.
1: Yang masuk ini ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
2: Sugeng siang Mbak Purbandari.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Tetap barang kali Pak Joko.
3: Nggih.
2: Nggih. Pak Lasmono.
3: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
2: kula nek. Pok dopa di Jakarta ya?
0: Nggih. Ayo ngikutin.
2: Tiap hari, tiap siang saya mendengarkan.
0: Terima kasih, alhamdulillah.
2: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
1: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
0: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
1: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
2: Niki pertanyaan niku. Nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku.
1: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
2: Nggih.
1: Daerah pundi?
2: Nggih, ten Surabaya mriki.
1: Lah nggih, daerahe jenengan teng Dono
2: Dudi Donor. Rumin niku nggih kula Kapasari mriki.
1: Oh, daerah Kapasari.
2: Nggih. Rumin niku ben Agustus wonten okol.
1: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
2: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah toyo
3: ditingkatkan bali
2: Pak Pak.
1: Nggih.
2: Terus jane iki sepi pemuda pun mboten enten.
1: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
2: Nggih, yang enggal-enggal. Jane iki. Kampung sing yang lami-lami pun mboten enten.
1: Nggih.
2: Pun pindah ke dia toyo. Kata kula ni pun medal kampung pindah. Nggih.
1: Nggih, ngaten mawon nggih.
2: Oh, ngaten. Nggih, mboten kangalat, cuma nama meja juga ni kasur.
1: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
2: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tak enten niku.
1: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
2: Nggih.
1: Eman-eman niku tradisi kita
2: nggih.
1: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
2: Matur nuwun.
3: Rahayu.
1: Rahayu. Nggih, tampaknya Nepok Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
0: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
1: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
0: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
1: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
0: Oke.
1: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan Pak Lasmono.
0: Oke. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
1: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
3: murni memang itu.
1: Oh.
3: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
1: Iya,
3: yang
1: WA tadi ya, iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
1: Jadi nah, ada supporternya
3: betul,
1: ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri

0: itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang, 10 orang. Dari sekian 10-10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakan ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa?
0: Oh,
1: ya.
0: Oh ya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
1: Oh.
0: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
0: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, betul. Pak Nova.
2: Iya.
0: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram gitu.
1: Nah. Iya.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova.
2: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya?
1: Betul.
0: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
0: Justru
1: rame.
0: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
0: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama
2: iya. Iya, ada mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
0: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
0: Mbak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, Nengpur ya.
0: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami, Mbak Nova.
2: Oh,
1: jadi empuk.
0: Dibanting beneran.
2: Ya Allah.
0: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Nova. Saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi, Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk.
2: Silakan.
1: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
0: Nggih.
1: Mbak Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ada, ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
0: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur yaitu tadi spontanitas, ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing, dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya, begitu.
0: Ajang silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
0: Dari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
0: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
1: Enggak ada Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah, nggak ada cedera. Yang paling ya
2: Lebam-lebam lah ya.
0: Iya, lebam-lebam itu.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
0: Bukan.
1: Enggak pakai kayu.
0: Enggak pakai alat.
2: Oh, enggak pakai alat.
0: Enggak pakai alat. Jadi gini.
2: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak. Oh, enggak ya?
0: Enggak. Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
2: Iya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay.
0: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
0: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
2: kena perut,
0: kena kulit ini
2: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
0: Kalau di Jepang apa? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
1: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya?
1: Diri.
2: Oke.
1: Supaya nggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting. Karena apa? Saling, apa? Istilahnya nek wong Jawa yang gobekno gitu loh.
2: Gobekno, iya. Oke. Oh, berarti nggak ada tendangan, nggak ada pukulan gitu ya? Saling menjatuhkan aja ya?
0: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu.
2: Gitu loh. Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya, Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Mbak Nova.
2: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.
0: Salam
2: Nova. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Mbak Nova.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Unon.
1: Apanya gua?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 ya gua lah. Jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang, Sapradi Sahabat Budaya. Agustus 2026, Pemkab BLT mulai salurkan bantuan perlengkapan sekolah. Iya, Sapradi, pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar ke menengah pertama ataupun SMP. Program ini pun diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ataupun DITSEN Desil 1 dan 2 serta penerima Kartu Indonesia Pintar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan saatnya pemerintah daerah tengah melakukan survei harga sebagai bagian dari proses pengadaan sebelum bantuan disalurkan. Dia menjelaskan bantuan meliputi tas sekolah, seragam, sepatu, buku, topi, sampai perlengkapan sekolah lainnya. Menurut Sabarudin, pada tahap awal jumlah calon penerima diperkirakan sekitar 348 siswa SD ke 354 siswa SMP. Namun jumlah to agi dapat bertambah melalui anggaran belanja tambahan ataupun ABT. Dan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi data penerima berdasarkan data sekolah yang kemudian dicocokkan dengan data DTSN dan KIP. Pemerintah akan menetapkan daftar penerima melalui surat keputusan sebelum proses pengadaan dan distribusi dilakukan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

RRI Perompas sekalian, Sarem Daya Bangka Belitung Sepredi ya. Untuk kesempatan saat ini kita punya informasi nih seputar El Nino yang katanya diprediksi akan memanggang bumi gitu ya. Jadi fenomena iklim El Nino tahun 2026 diprediksi bakal menjadi salah satu yang terkuat dalam catatan sejarah. Sejumlah pakar menyebut fenomena ini pun disebut dengan

Celsius di atas rata-rata. Kenaikan ini pun akan mengubah pola atmosfer secara signifikan dan Super El Nino umumnya terjadi sekitar 10 sampai 15 tahun sekali, tapi fenomena kali ini pun diprediksi berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ya, menurut WRI tadi, kalau Super El Nino kali ini benar-benar terjadi, dampaknya pun akan berbeda karena terjadi di tengah kondisi bumi yang jauh lebih panas, suhu bumi yang lebih tinggi meningkatkan daya serap air oleh atmosfer sehingga kelembaban tanah di tanaman pun terkuras lebih cepat. Hal ini mempercepat kekeringan pada lahan pertanian dan meningkatkan stres panas pada tanaman serta hewan ternak. Dan tren pemanasan global juga makin membuat rumit kondisi wilayah yang menerima curah hujan lebih tinggi. Hujan yang lebih banyak tidak selalu berarti air baca tersimpan dengan baik ya, dan penelitian bertajuk More Concentrated Precipitation Decrease Terrestrial Water Storage yang dipublikasikan di jurnal Nature pada Mei lalu juga menunjukkan bahwa hujan yang turun dalam intensitas tinggi dan singkat itu justru pasca menurunkan daya simpan air daratan gitu ya. Jadi hujan tuh lebih banyak mengalir di permukaan ataupun menguap sebelum sempat meresap ke dalam tanah dan mengisi air tanah. Oleh karena itu, Supradi, wilayah yang menerima hujan lebat belum tentu lebih aman dibandingkan dengan wilayah yang kering ya. Kemudian juga Profesor Riset dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN, Erma Yuli Hastin, mengatakan kalau sejumlah pakar iklim itu memprediksi El Nino kali ini diprediksi bakal lebih parah dari tahun 2023. Ya, kalau dibanding dengan peristiwa tahun 2023, dampak El Nino kali ini diperkirakan bakal lebih parah karena intensitas El Nino tahun ini sudah melampaui tahun 2023 dengan kondisi yang masih lebih panas lagi ke depan gitu Supradi. Dan El Nino pun disebut akan berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air. Selain itu, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA dan juga penyakit akibat paparan suhu panas. Dan di sektor pangan dan juga pertanian, BMKG mengingatkan risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, sampai peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, Supradi, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi klim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian. Dan juga Supradi, menurut WRI, Super El Nino kali ini juga pasca memberikan dampak yang berisiko jauh lebih parah akibat dua kondisi utama. Yang pertama adalah perubahan iklim global, di mana kondisi bumi yang semakin panas dan cuaca yang kian sulit diprediksi memperburuk dampak El Nino. Dan tercatat ini 11 tahun terakhir merupakan periode terpanas dalam sejarah. Kemudian tekanan pada sistem pangan, yaitu pasokan pangan dunia saat ini, sudah tertekan akibat perang Amerika Serikat Iran yang memicu kelangkaan bahan bakar dan juga pupuk Supradi ya. Jadi informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini. Dan untuk Supradi semuanya, jangan kemana-mana karena setelah ini ya di Bang Wanda Ngantika ya, Bedincap Dae dan juga acara-acara lainnya sampai jam 8 malam. Ya, untuk itu kagak pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, sebagai informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik sobat budaya, pelatihan barista di Pangkal Pinang bekali peserta skill saji kopi dan juga pelayanan. Nah, sobat budaya, di KBRN Sungai Liat dari hasil liputan Ahmad Dwi Cahyo, reporter RRI Sungai Liat dari Pangkal Pinang dilaporkan, di mana sobat budaya Ispi Suryo Hadi peserta pelatihan barista dari Pangkal Pinang mengaku dia belajar mulai dari dasar penyajian teknik brewing, juga sampai membuat americano dan latte. Jadi Ispi ini adalah salah satu dari 16 peserta pelatihan barista yang digelar Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Belitung. Dan sebab budaya, menurut ISPI, pelatihan ini tidak hanya mengajarkan praktek membuat kopi, tapi juga pelayanan kepada pelanggan. Jadi bukan hanya praktek buat kopi, dan ISPI dalam hal ini berharap keterampilan yang diperoleh baca jadi modal untuk masuk ke dunia kerja. Dan sobat budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Prompat RRI Sunelia. Suara budaya.

Ya baik, Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini kita di berbincang. Oke, kita ngobrol apa ya? Ada nih Sobat Budaya, Sobat Budaya, hari ini rupiah diperingati Hari Persahabatan Internasional. Persahabatan bagai kepompong. Nah, untuk Sobat Budaya semua, punya sahabat gak? Kalau sahabat nih kadang bermacam pikiran kita. Ada yang orang tuh bersahabat lalame, kadang kok dia bersahabat baik, ternyata itu ada sesuatu yang akhirnya membuat hubungannya renggang gitu. Nah, itu apakah sahabat namanya? Sebetulnya ya sahabat, tapi dalam perjalanan pertemanannya ya ini terjadi suatu hal yang yang membuat kerenggangan hubungan satu sama lain, sehingga ya terjadi bahkan terputus persahabatannya ya. Makanya ada istilah pagar makan tanaman gitu. Tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu ya Sobat Budaya. Tapi kalaupun ada yang mengalami hal itu, ya Anda bisa berbagi kisahnya di Berincak Budaya di edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Silakan ku buka line telepon lah yang bergabung kok di kesempatan kali ini. Yo, oke, 3, 2, 1. Olom. Silakan kok Sobat Budaya, ku tunggu ikat nih untuk Sobat Budaya semua yang nak bergabung di kesempatan kali ini di Berdincak Bedai Prodangdut Mahaya. Sampai ya, tia.

Oke, baik Sobat Budaya, masih di Hari Persahabatan Internasional. Yuk kita ngenang sahabat kita masing-masing, no? Sobat Budaya, persahabatan. Ya, Hari Persahabatan Internasional, Sobat Budaya ingin merayakan dengan merefleksinya melalui Pro 4 RRI sekalian. Anda mengingat sahabat Anda? Ya, sekarang waktunya begitu ya. Oke, silakan yang ingin bergabung, saya buka telepon untuk Anda. Ya, di kesempatan kali ini silakan dicoba untuk Anda bergabung di kesempatan kali ini. Baik, nah bagi Anda kaum muslimin muslimat yang wabil khusus, saat ini tanda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat asar ini sudah tiba. Ya, insya Allah mudah-mudahan tentunya diberi kesehatan kita semua, diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat asar hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kamayo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di bunga marom
2: di hatiku nih mai
1: ya, bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
2: menia po tidak usah no mai
1: po nerom along kita gimayan malam nayo romah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih rom. Wow, cikar pok nih rom.
2: Apa ke mai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelop kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi kune takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rombok keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok baseng pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk.
1: Yalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom, rom. Chicken gue boleh tahu, rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih artinya kalau ku ngene Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah pegelah
2: tayo kek
1: Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas rai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kek rabies ku Mai gawe kani Mai lah matat lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kek pok ni Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kek kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang lah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama, Iga.

0: Okey, mari kita ke penelpon lagi. Oh. Ya. Halo. Assalamualaikum. Jinjak baik.
1: Hai, apa ya tu ya, bang?
0: Siapa ni?
1: Apa kabar, bang?
0: Sehat.
1: Sehat, bang?
0: Sehat. Kek siapa ni?
1: Kek Yuk Farida ni, bang.
0: Ui, Yuk Farida. Apa khabar, Yuk?
1: Sehat, Armula, bang.
0: Sehat, oh. Waduh. Ya.
1: Sehat, apa nak? Belum
0: Bedalo sewo. Oh, nian ka. Ayu ade punya sahabat.
1: Apa?
0: Ayu ade sahabat. Da.
1: Sahabat?
0: Oh.
1: Banyak sahabat di Pangkal.
0: Banyak kok.
1: Banyak di Pangkal, banyak di Pangkal lah sahabat dah.
0: Hmm, baik dah.
1: Dah?
0: Baik dah sahabat-sahabat.
1: Baik ngasih baju, banyak dikasih baju.
0: Masa gitu?
1: Baju bagus-bagus dikasih ya.
0: Waduh.
1: Lah, B3 mobil ngangkut baju repengsal dikasih ke anu sahabat. Alhamdulillah Riken, baik
0: sahabat. Alhamdulillah lah Riken, oh.
1: Syukur lah Riken.
0: Mantap, mau. Oke lah,
1: menikmati. Lagu, Mak.
0: Hah?
1: Lagu, Mak.
0: Apa lagu?
1: Lagu Abang Toyib, Mak.
0: Abang Toyib, oke.
1: Abang Toyib lah, baik pulang-pulang, Mak.
0: Oke. Oke, sampai salam.
1: Sampai salam, kayak Julia, kayak Mera, kayak Bang Rido, Yusri, kayak Ma, kayak Mama Rati, kayak Sinta, kayak Amina, kayak Manggian, kayak Rangu Ma, kayak Yukuri, Bang Alek, kayak Samura, kayak Koyung, kayak Bujang, kayak Damiri, Yami, kayak Suamis, Bang Iing, kayak Dari Sungkap, kayak siapa lagi? Kek Budi Sumi, Jangka Del, kek Mama lah bang.
0: Okey.
1: Abang, nama tugas lah, cari rezeki. Moga sayang istri bang, pulang hati-hati ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Yurida, Yurida tu tadi ya. Sahabat tu orang yang terbaik gitu, bantu kita saat kita kesulitan macam tu. Oke, makasih Yurida. Wah, bergabung. Oke, kita buka telepon lagi yang kedua. Halo, Berdincak Bedai.
2: Halo, Berdincak Bedai. Wah, sampai hatimu sayang cintaku.
0: Waduh, sampai
2: apa? Apa berangkat bujang kita?
0: Sihat, oh.
2: Sihat.
0: Marati sihat, oh.
2: Terus, oh. Eksis terus.
0: Apa?
2: Pak, eksis terus, main gambus, oh.
0: Enggak, cuma ya, apa yang pacak dibuat.
2: Oh. Apa pacak dibuat, benar juga itu.
0: Oh, yang penting positif.
2: Apa tema hari ini?
0: Tema hari ini hari peringatan hari persahabatan internasional. Mama Marati ada sahabat, enggak?
2: Banyak sahabat terutama di RRT 4, di grup sana, di grup pengajian, semua sahabat semua.
0: Oh sahabat, oh cumana anu arti sahabat?
2: Kalau bagi mama arti sahabat tuh dalam segi suka dan duka selalu bersama, itu nama sahabat.
0: Suka dan duka selalu sahabat, bersama.
2: Kalau kita lagi susah dan menghilang, kalau kita lagi tenang dan mendekati, aku bukan sahabat namanya, hanya kawan baik.
0: Oh, cemtul. Tapi yang sahabat-sahabat Mama Rati ini cuman nih, misal tengah.
2: Alhamdulillah, tengah... Mama terlalu untuk mereka juga, sahabat Mama terlalu berbagi, bukan kita ini ya, terlalu memberi yang positif,
0: oh.
2: Yang segi positif.
0: Termasuk pas ikan ikan bile sano, mahal.
2: Ikan bilis, makan tidak deh, boy. Ikan bilis, boy. Ikan buncis, ikan laisi, ikan 3.000 sekilo. Apa bilis? Melak tadi mana bilis?
0: Apa bilis? Ngebelis lah. Oke, lapun nak lagu apa ini, Mama Rati?
2: Bunga pengantin.
0: Bunga pengantin.
2: Salam terutama kita doakan untuk kalian kita, oh, sahabat. Nah, itu sahabat juga kan. Nah, dia kan lagi sakit, lagi namo di rumah sakit. Bang Yan.
0: Bang Yan? Oh.
2: Bang Yan yang di BTN.
0: Mengyan, oh sakit.
2: Sakit, informasi dari Julia tadi. Pas iya. Kami telepon, kami kan hari apa kan main ke rumah Julia kayak Bang Miin. Di tempat telepon rupa HP tidak aktif, dia tengah sakit, HP-nya juga rusak. Jadi kita doakan lah, mau kasih apa kita ya, semoga tetap sehat, diangkat penyakitnya, buat istri tercinta juga. Dengan ikhlas merawat suami tercintanya, udah. Buat Bang Miing, buat kakek Nakamura, buat Sri ini Sri menanti, ya Sri dong, Sri di Sri menanti, buat Ibu Marni juga, buat Ibu Mary, buat Pak Brahim, buat Bang Bujang, buat Kak Wayung, buat Ako Ayau beserta Imildanya, buat Pak Damiri. Buat Bunga beserta yang omannya Seriatun, Yuk Rida beserta Pak Sulaimannya, Yuk Dati di Pugul, buat Julia, sayangku cintaku datang ini ya, jadi anak mama lah. Pokoknya semua lah dari asap rejek jemput habis, salam sehat kompak selalu, semoga kita selalu dibawa di rumah Allah SWT, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah. Buatnya lagi cek kuat, selamat ketika kita sampai tuntas. Pulangnya hati-hati, semoga sehat selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi suka dan duka tuh harus bersama, kalau sahabat tuh kuatnya Mama Rati. Oke lah, mantap Mama Rati yuk. Sip lah, dan baik ya Sobat Budaya, di kesempatan kali ini ya Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham, dan juga saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum saya lanjutkan menghadirkan lagu yang sudah di request, Niko akan hadirkan informasi dulu untuk Sobat Budaya di kabar berita.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Baik Sobat Budaya, dilaporkan oleh reporter Debbie Nirwandi dari Pangkal Pinang. Sobat Budaya, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung rencana nak minjam duit 300 miliar. Oh, seberadi. Oh. Untuk apa? Untuk RS jantung ke stroke. Nah, nih Sobat Budaya, jangan sampai masyarakat harus berobat lagi ke Jakarta. Ya, kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, kata Pak Dayat, untuk mewujudkan itu Pemprov Babel rencana nak minjem duit Sobat Budaya 300 miliar rupiah ke Bank Sumsel Babel untuk ngebangun gedung rumah sakit jantung kayak stroke itu dibangun kelak di tahun 2027. Udah itu kata gubernur, fasilitas di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Babel nih lo memadai kata J untuk nampung banyak pasien jantung kayak pasien stroke. Minjem Pemprov Babel minjem duit kene, kalau dak minjem kata gubernur tuh Babel nih dak pacak ngebangun tuh, jadi dak ada pilihan lain. Nah, karena itu memang harus dibangun kata gubernur rumah sakit jantung kayak stroke tuh. Jadi Pemprov Babel minjem duit macam tua kayak tadi bank macam tua kayak Bank Sumsel Babel seperti. Nah, terus juga kata dia anggaran Pemprov Babel tidak cukup untuk ngebangun gedung rumah sakit tuh. Nah, jadi itulah solusi yang ngajukan pinjaman dengan persetujuan DPRD Babel. Nah tuh, jadi klub PT Timah membayar dana bagi hasil DBH. Nah itu untuk ngebayar. Wah, itu kata Pak Dayat, rumah sakit umum provinsi RSUP di Bangka itu tidak pacak digabung dengan rumah sakit jantung dan stroke. RSUP itu rumah sakit jantung dan stroke tidak pacak digabung karena itu terpisah dan harus berdiri sendiri. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Edi Iskandar menyebutkan bahwa rencana minjem duit itu telah dibahas di Komisi 2 kayak PJ Sekda, Badan Keuangan, terus pihak terkait juga. Secara umum dari sisi legislatif ini lagi dalam pembahasan yang melibatkan komisi, terus juga badan anggaran dan seluruh fraksi. Dan fraksi Golkar pada prinsip mendukung gubernur mewujudkan visi misi itu. Dan kata Edi, DPRD akan nengok kemampuan keuangan daerah untuk membayar pinjaman tersebut dan menentukan pihak yang akan diajak kerjasama. Contoh. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Apa cerita lagu nih, Mayo? Cobela datang ke negeri kami.
1: Marilah datang.
2: Lah, Rom, Rom. Dengkek nyanyi, Pok Rom. Kentut ki Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar, Mayo.
2: Kala gi, Rom.
0: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang bela. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit amai. Iyalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
3: Au lah dek dek. Adi yang muat, tapi je banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom, Rom.
0: Nyube mai bagi kue, udah gasari nih Mayo.
2: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapok ke dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapok ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok Nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
0: Mantep loh.
3: Yot, nih lemot ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi kalau kan keracun.
2: Nyapok keracau gak Rom. Aok. Lah lama berjual kue nih biok.
3: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Oh.
0: Ngapain Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni jadi tak, Bi? Oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
2: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue pulik.
0: Oh suku ayo kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kau nyumpa bi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, kue saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
3: Berapa kak makan semua ya nak?
0: Berapa kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem siko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak, berapa, banyak Rom? Tepuk Mai lima Mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob apa kata ikat tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan kita. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang, batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabik mahal, yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anya.

0: Ay, con ella takot yung nakikinigin na niya. Ay, ako takot ka sa patere, amay.
1: Sini, F. Masuk rumah lo, S. Basta patere.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya lah, 50 menit berlalu dari pukul 16 di sisa waktu ini. Aku akan hadirkan lagu pilihan untuk Sobat Budaya semua di sore ini. Agi di Bedinjak Bedai dan agi keku Wanda Son Alham.

0: Pagi, Mai. Kini kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Prade, apa kabar Ika? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah buku ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
2: Mai. Oh mai. Mai. Oh mai.
3: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Ape say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: mai.
3: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
3: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Ape ge mai? Bukan nak minjam sepeda ke mai.
3: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepeda.
3: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom ngupah ho. Bukan ke sepeda. Wih, pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
2: Sampai ya tiga mai nyuruhku ngomong kayak sabek mai. Mai.
3: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
3: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya mai. Ku nih kesel. Sebel mai.
3: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
2: Pacak lah pok nek kesel Romo.
3: Dia sege. Tukang bikin orang mai. Kesel Rom.
2: Ulah lete mai sehari ini mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nek puter-puter kali lah mai.
3: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
2: Kerja
3: nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
2: Ku nyari gule-gule, mai.
3: Hah? Apa? Gula-gula.
2: Au, mai.
3: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
3: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ada di pengkal sanin, Mai.
3: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk, lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
3: Hah?
2: Aduh, Mai.
3: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
3: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya pulih, kumada. Oh imang ialah mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe mai. Di kaleng gule-gule mai. Begengger lah nama mai.
3: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ngade ge utak ku ne begengger denger poknya ne Rom.
2: Basing kalah mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu mai. Name gengger. Ku inget ya mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya mai. Soal ku ingin mai makan gule-gule itu mai. Asa udah makan gule-gule itu mai. Seger rasa perutku mai. Nyaman rasa perutku nih mai.
3: Wih gaya kan eh Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin mai, pokok nyaman mai lah kacube lah mai menade barang mai.
3: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamakan Rom?
2: Oh, pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
3: Au, kar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asai-asai dek nyaman, asai ku nih. Alamat adik kenak abik sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
3: Lah ku padah nian ade ujongan eh.
4: Apa?
2: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
2: Yolah Mai, kanti ku Mai. Please, Mai, please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Please, please, please. Kaki reto, please, Rom.
2: Mai.
3: Wah, kawah ku dek Rom. Yolah ke pangkal Mai. Sanen. Jauh Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dek.
2: Yolah Mai. Lah,
3: muka ku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
2: Yolah Mai, please, Mai. Kanti ku Mai.
3: Please, please.
2: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo Mayo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
2: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yo-yo nek kude, nek yo gak sude.
2: Nak Mai. Olah pun yo Mai. Yo Mai. Ada dak tau ngapain lah. Yang penting ku pajak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
2: Sekarang Mayo.
3: Dek, tahun depan Rom.
2: Oh, olah pun yo Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, pokoknya
2: Mayati Sophia nih.
0: Rompat FM. Suara budaya Bangka Belitung.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: apa ge, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosi. Kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik sobat budaya, saat ini pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan ya Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham. Dan maksudnya pukul 17 lewat 37 menit ya. Oke, tadi saya sudah ajak Anda Ginata ke mana-mana ya, lewat lagu-lagu daerah yang kuhadirkan. Sesaat lagi kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Kita akan dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran dan azan maghrib tentunya. Tapi sebelumnya juga nanti akan dihadirkan lagu-lagu religi islami. Untuk sobat budaya semui, ya jangan kemana-mana. Wabil khusus kaum muslimin muslimat yang telah bersiap-siap tentu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini, persiapkan sekali sesuatu dan tetap di perempat RRI Sungai Liat.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RR.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita masih dalam pilihan lagu-lagu religi menemani Anda yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Pendengar, kami informasikan tanda waktu berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya hari ini yaitu pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan dengarkan sebelumnya yaitu pengajian ayat suci Al-Quran. Nanti kita akan dengarkan Qori'ah Tisma Yunita bacakan surah Al-An Anfal dimulai dari ayat 38 hingga

Ya, Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan dari Kabupaten Bangka, di mana semester 1 2026 Kabupaten Bangka raup PAD itu sebesar 138 miliar rupiah lebih. Dalam hal ini Sobat Budaya, kata Jimmy, pemilik restoran di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, bahwa dia tidak keberatan bayar pajak restoran karena untuk membangun daerah. Kesadaran wajib pajak cengkik Jimmy ini turut ngedorong realisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Bangka pada semester 1 2026 mencapai 138,365 miliar rupiah lebih, atau 58,82% dari target 235,224 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, merinci capaian itu per 28 Juli 2026 pajak daerah terrealisasi 53,51%, retribusi daerah 59,29%, dan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu 114,96%. Lain-lain PAD itu sah 212,03%. Jadi secara rata-rata angka PAD itu adalah 58,82%. Dan Sobat Budaya, dia menilai bahwa capaian ini lagi on the track, dan dia optimis target 100% pajak tercapai di akhir tahun. Artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa dicapai di akhir tahun. Tapi nanti dalam hal ini ada perubahan anggaran, mungkin ada penyesuaian beberapa pendapat yang pendapatan, maksudnya yang realisasinya lah besar, seperti lain-lain PAD yang sah. Dan dalam hal ini Jimmy, pedagang juga mengaku sudah rutin membayar pajak restoran sejak usahanya masih warung kayu. Dari masih warung kayu sampai saat ini usaha dia berkembang lah bayar pajak restoran. Tentu Sobat Budaya, dan sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Mai, kau nela tak macam ni, kini nanya, ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es, masuk rumah lu, Es, besar peter ni.
1: Cuma nak aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone.

0: Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liates.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali dikumpul banyak-banyak. Oh salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom. Rom.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih. Biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo baru keliat Ngapa pipi pok Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Kau ni tengah sakit gigi, Mai. Men kata orang tu, alo ku sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom, Pok Rom. Lah bengkak nambah, bengkak Pok Rom. Kebajik tu lah men makan dah inga-inga, Rom. Makan kue sampai 18 siko, mari ya.
1: Weh, mang jahat, mang. Sungutkan ya, Mayo. Ukan, kek diberi ubat, kawan ni. Mereka malah ngulok ku puli, Mai. Ku sumpah ke kelakas gigi, Mai. Tengoklah kan, Mai.
0: Dek, berom, Rom. Makannya, Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat, Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi, dili ya.
1: Weh, kan ya, Mai. Aulah pun, surene kan tiku ke dokter, oh.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jeran, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose.

0: dompet.
1: Ya baik, Sobat Budaya masih kita di kesempatan kali ini. Ya, Anda masih bersama saya, Wanda Sonal Hamdan di Perumpat RRI Sungai Liat. Baik Sobat Budaya, di Ragam Irama Nusantara di kesempatan kali ini ya, jadi session terakhir kebersamaan kita. Dan baiklah, juga kalau ada informasi budaya juga aku hadirkan untuk Sobat Budaya. Sobat Budaya semua, jangan kemana-mana, ini aku ajak untuk dengarkan beberapa lagu-lagu yang terbaik kuhadirkan. Baik, kali ini judulnya pas sebenarnya. Kerja siang malam, tak kaya-kaya. Kerja siang malam, tak kaya-kaya.

Rupiah Resam, warisan budaya tak benda, tak benda, tak benda, tak benda, tak benda, tak benda, tak benda, oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah Resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan Kopiah Resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif,

0: Ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa?
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari.
3: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
4: Ya baik, sobat budaya, kita lah di penghujung waktu dan ya aku Anda Sunalham juga harus pamit undur diri yang nanti kal semui dan kelak malam Mika dengan Cike Nina, nah, sobat budaya. Makasih yang stay di perempat RRI ini sudah lihat beberapa lagu pilihan jadi akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal.

0: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
1: Baik, tuanku.
2: Raja Akil adalah pangeran dari kerajaan Siak dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
0: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
1: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
0: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
1: Baik, tuanku.
2: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
2: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba.
4: Aha. Yes.
3: Ada apa, putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Akek. Ayo, Akek, kemarilah.
2: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Akek Po, ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
2: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Akek. Ini aku. Tara!
2: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Akek. Aku segera berbaring.
2: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
1: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah pak bidadari? Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
1: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah, kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri, Putri. Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
1: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
2: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
5: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik, Mbak Bidadari?
3: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
1: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
2: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
6: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
4: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
2: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
0: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
1: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
2: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para depati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
0: Para pengawal!
1: Ya, tuanku.
0: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
1: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya ke...
0: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan!
1: Baik, maafkan kami, Raja.
2: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
1: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
3: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
1: Betul, Paman. Namun, tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
3: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal putri kami selama dalam perjalanan.
2: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
1: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
0: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
0: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
2: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
0: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
1: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
0: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
1: Benar, tuanku.
0: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
5: Baik, tuanku.
2: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
3: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Ake. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
2: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Ake Mis dan Ake Po ke Kampung Pahit. Sementara itu, Ake Ning, Ake Sak, Ake Kuah, Ake Adung, dan Ake Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
1: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil, langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
1: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang, akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
2: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
5: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
2: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Ake. Ake, apakah Ake terluka? Bagaimana kondisi Ake?
3: Alhamdulillah, kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Ake, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
2: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
7: Maaf Paman, apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
0: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
7: Saya Abang Hamid, Paman.
0: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
7: Burung punai hinggap di kayu jati. Hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan. Dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
7: Terima kasih Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya, Abang Hamid.
2: Sejak saat itu, terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun, rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
7: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
0: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Suara budaya Bangka.

Salu ado deta pun banyak babaju suto nak rang padang, disasah malah dihampaikan iyo dilangkan nang kolah juo. Datu ado sutan pun banyak, ragulah mato dek memandang, salam kasih akan disampaikan, iyalah kapananga pro ampe RI Sungai Liat juo. Ba'a dikini dusana, antah ko arilah nan elok, ko tiko nan bayak, dek kita jauh balen tampai, ko ampia balain diam, keganti sirih secabiak, pinang nan segato. Nak kami undang dusana, bagabuang di acara Minang Maimbau. Setiap hari kami, pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Melalui lan telepon 082 bale, 3 bale, ampe bale, 1039. Hanya di 103.9 FM, Pro Ampe RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka.

0: Selamat malam Sobradi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dan tentu tadi kita masih menantikan kehadiran dari Uda Boyo dalam Etni Nusantara Minang Maimbau malam hari ini. Tapi kayak Uda Boyo berhalangan hadir, mungkin karena ada sesuatu hal yang gak bisa ditinggalkan Sobradi. Tapi tenang Bailho, karena di Minang Maimbau malam hari ini ku kantika dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu Minang kesayangan sampai jam 10 kelak. Dan juga ada beberapa informasi terkait dengan tradisi budaya dan adat Minang Sopradi. Nah kali ini ada kuliner, minuman Sopradi, malam-malam macam nih mantap Sopradi. Oh, ada teh talua, minuman pemulih stamina dari Sumatera Barat Sopradi.
1: Rasa teh kopi liang, tarika bendang, kopi boda, panintala resais.
0: Nah pernah ada Sopradi terlintas di benak menikmati campuran teh dan telur? Mungkin terdengar sedikit aneh, tapi di Sumatera Barat kita dapat menemukannya sebagai salah satu minuman populer. Masyarakat Minangkabau menyebutnya teh telur atau teh talua. Teh ini dapat dengan mudah kita temukan di banyak warung makan di Sumatera Barat. Minuman ini bahkan telah ada di dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun silam. Minuman ini memiliki tekstur yang lembut dengan cita rasa manis serta gurih yang khas. Sekilas, rasanya mirip dengan teh bercampur susu atau teh tarik, tetapi terasa lebih berbuih. Bagi yang tidak tahan bau amis dari kuning telur, tidak perlu khawatir, karena teh ini nyaris tidak terasa aroma dan rasa amis kuning telur yang menjadi bahan utamanya. Bahkan tambahan kuning telur memberikan rasa gurih yang menambah kenikmatan dari teh yang disajikan. Kuning telur ini menjelma menjadi buih yang melayang di bagian atas cangkir atau gelas yang menjadi wadahnya. Nah, sahabat budaya, kunci kenikmatan minuman ini ada pada proses peracikannya yang khas. Meski begitu, tidak ada formulasi yang benar-benar baku untuk mendefinisikannya. Bisa dikatakan setiap peracik memiliki rahasia tersendiri untuk menghilangkan rasa amis yang dapat muncul dari telur. Pada akhirnya, eksperimen berulang kali dalam membuat teh ini yang mematangkan teknik dan kelihaian sang peracik teh talua. Nah, Sopradi sahabat budaya, peracik di salah satu kedai di Jalan Nipah, Kota Padang berbagi sedikit rahasia racikannya. Pertama, kuning telur dipisahkan dari putihnya. Kemudian ditambahkan 2 sendok gula dan air yang mendidih. Fungsi air panas adalah untuk menghilangkan rasa amis dari kuning telur. Selanjutnya, kuning telur dikocok hingga berbuih putih dan mengembang. Setelah telur berubah menjadi buih, dituangkan rebusan daun teh mendidih hingga busa telur sedikit meluap. Untuk menambah kenikmatan rasanya, bisa juga ditambahkan kental manis. Susu kental manis ketika kita Sopradi. Dan sedikit perasan jeruk nipis akan menambah mantap rasa dan menciptakan perpaduan unik rasa manis, gurih, asam yang mantap dinikmati perlahan-lahan. Perasan jeruk nipis juga berfungsi menghilangkan bau amis yang masih tersisa dan menambah cita rasa dalam minuman ini. Teh talua dipercaya berhasiat membangkitkan tenaga dan memulihkan stamina. Karenanya, minuman ini paling tepat disajikan pada pagi hari, meski juga tersedia sepanjang hari di kedai atau warung-warung. Kalau malam hari Sopradi biasa di sini juga sering di Mambu misalnya Sopradi banyak orang-orang Padang yang jual minuman-minuman kayak ini Sopradi. Ada teh talua, tentu saja nikmat pemulih stamina dari Minang.
1: Kabatehnyo kini la bali akan nagari.
0: Nah, itu dia tadi satu informasi untuk Ika di kesempatan malam hari ini di Etnis Nusantara Minang Maimbau. Ada teh talua, minuman pemulih stamina dari Sumatera Barat. Kalau malam-malam juga mantap diminum, Sopradi. Oke, jam 21:13, kurus semuanya kita sampai jam 22 kelaah di Minang Maimbau malam hari ini. Karena udah boya di malam ini, jadi kembali kita nikmati pilihan lagu-lagu Minang di ganti malam hari Ika, Sopradi. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM RRI Singelit, suara budaya Bangka Belitung di Minang Maimbau.

Seperti sahabat budaya, masih dikabari sama kita di Minang Maimbau malam hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 sampai jam 10 kelas Seperadio. Nah, kali ini ku ada dadiah fermentasi susu tradisional khas Minangkabau. Susu kerbau fermentasi alami yang padat asam dan hanya bisa ditemukan di pelosok Bukit Tinggi. Sahabat budaya, daerah dataran tinggi di Sumatera Barat dikenal memiliki banyak warisan hasanah kuliner yang unik. Salah satunya adalah kawasan segitiga agam, tanah datar, 50 koto, atau yang disebut juga dengan Luhanan Tigo. Kawasan ini dikenal sebagai daerah yang memiliki perbendaharaan yang kaya mengenai racikan rempah-rempah dan teknik pengolahan bahan-bahan makanan di tanah Minang. Karenanya, tidak salah jika ada anggapan bahwa daerah ini menjadi kiblat dari tradisi kuliner masyarakat Minangkabau. Satu di antara warisan tradisi tersebut adalah dadiah atau dadih, produk fermentasi susu tradisional asal kota Bukit Tinggi. Kuliner yang satu ini banyak diproduksi di pelosok kampung, antara lain di sekitar kawasan Ngayar, Ngarai, Sianok. Dadiah merupakan susu kerbau yang difermentasi secara alami di dalam buluh atau ruas batang bambu. Biasanya fermentasi yang terjadi berlangsung setidaknya selama satu hari penuh. Tetapi umumnya yang telah dilepas ke pasar adalah dadiah berumur 2 hari. Proses fermentasi ini kemudian menghasilkan sejenis krim padat, bertekstur lembut, dan memiliki cita rasa yang asam. Semakin lama umur fermentasinya, dadiah yang dihasilkan akan semakin padat dan mengeras. Sepintas, olahan fermentasi susu khas Minangkabau ini mengingatkan kita pada produk yang lebih populer, yaitu yogurt. Meskipun sama-sama berbahan dasar susu, terdapat beberapa perbedaan yang membuat karakter keduanya unik. Salah satu perbedaan utama terletak pada jenis susu yang digunakan. Produk ini hanya bisa dibuat dari susu kerbau segar yang baru diperah. Sedangkan susu jenis lain misalnya sapi tidak akan menghasilkan tekstur dan rasa yang sama. Menurut Ibu Sice, salah satu pedagang, 20 batang bambu fermentasi biasanya membutuhkan perahan susu dari 3 ekor kerbau. Susu segar tersebut disaring terlebih dahulu, kemudian ditampung dalam buluh atau ruas bambu sepanjang 20-30 cm. Ruas-ruas bambu ditutup dan disimpan selama proses fermentasi berlangsung. Karena itu, pembuatan biasanya dimulai selepas subuh, bersamaan dengan aktivitas para peternak yang mulai memerah kerbau-kerbau mereka. Selain bahan baku, keunikan lain berasal dari fermentasi spontan dalam wadah bambu. Berbeda dengan yogurt yang memerlukan kultur mikroba sebagai starter, proses alami ini menghasilkan tekstur padat khas, sementara yogurt tetap cair atau hanya sedikit mengental.

Sahabat budaya, keunikan lain dari dadiah adalah cara menikmatinya. Cara paling populer dalam menyantap makanan ini adalah dengan menyajikannya bersama emping beras atau disebut juga dengan ampiang dadiah. Rasa asam dadiah yang berpadu dengan kerenyahan emping beras ditambah siraman gula aren merupakan suatu kombinasi yang mantap. Uniknya lagi, menurut nenek yang berjualan di pasar Pekanan di Jalan Tukumar Bukit Tinggi ini, dadiah juga bisa disantap sebagai lauk pauk bersama sambal lado, cabai, bawang, dan sirih. Perpaduan ini menghasilkan rasa asam pedas yang segar sebagai teman menyantap nasi. Saat disantap bersama nasi, sirih berfungsi menghilangkan aroma asam atau amis yang dihasilkan proses fermentasi. Nah, sahabat budaya, saat ini dadiah makin sulit ditemukan. Olahan susu fermentasi ini hanya bisa ditemukan di beberapa tempat tertentu. Salah satunya karena dadiah termasuk jenis kuliner dengan peminat spesifik. Karena cita rasanya yang unik, tidak semua orang menyukai rasa asamnya. Bagi mereka yang berminat menjajal seperti apa keunikan rasa dadiah, beberapa tempat yang jadi rekomendasi diantaranya Rumah Makan Simpang Raya serta Kedai Lestari Haji Minang di kawasan Pasar Atas Bukit Tinggi.

0: Nah, Sopradi, sahabat budaya, itu dia tadi ada dadiah, fermentasi susu tradisional khas Minangkabau. Jadi ini susu fermentasi dari susu kerbau, Sopradi. Pakai bambu, pakai batang bambu ngisi susu, terus ditutup, didiamkan selama satu harian, macam itu, Sopradi. Jadilah dia susu fermentasi, susu kerbau fermentasi, yang mirip-mirip yogurt, tapi lebih padat dan kental, Sopradi.
1: Dulu baja jabare hamping.
0: Dan fermentasinya ini secara alami, Sopradi. Oh, jadi ruas batang bambu yang telah diisi dengan susu kerbau ditutup dan dibiarkan terfermentasi selama 1-3 hari. Jadilah dia dadiah. Nah, jam itu, Sopradi. Oke, itulah dia Minang Maimbau kita di kesempatan malam hari ini. Kayak ku nganti Ika, Pradi. Oh, semoga bayi info-info yang kuhadirkan tadi bisa menambah wawasan Ika terkait dengan ada tradisi budaya kuliner khas Minangkabau. Lagi jam 21.47 menit, Sopradi. Untuk selanjutnya menutup perjumpaan kita sampai jam 22 kelak di Minang Maimbau, kembali kuhadirkan pilihan lagu-lagu Minang sebelum kelak jam 22 sampai tutup siaran jam 24 kelak. Ada tangtut tembang terakhir untuk tidur, kembali nganti Ika. Oke, kita nikmati. Ini dia, Sopradi, ada lagu-lagu Minang kembali di kesempatan malam hari ini sampai jam 22 kelak.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mena, ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh apa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih. Dek aben nuleh kiri muke rom nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan lah rom magi balik kanan ge muke rom lah panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ki mai. Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya akhir duit lagi.
2: Menia pok udah usah no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelekinya kok di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok Nerom. Wow, cikar pok Nerom.
2: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Au lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tenggong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tenggong rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Yalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu. Hai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nak. Auk, Mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo, lah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.
3: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara

Selamat malam Sopradi sahabat budaya dimanapun nih kak berade. Agi kak Kuyu Ragina di sini nganti kak kalian ini ditangtut tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelak. Hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 masa Sopradi. Oh lah di penghujung bulan Juli bentar lagi kita masuk bulan Agustus. Merdeka Sopradi. Tentu bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke nah kali ini Sopradi kelak kita bahas merdeka-merdeka karena lah malam. Jadi ku punya informasi untuk Ika, ada 5 kebiasaan agar tidur Ika lebih nyenyak Sopradi.

Nah, jadi Supradi, istirahat tidak ditentukan oleh minuman bayi, kebiasaan sebelum tidur, kondisi kamar, sampai penggunaan gawai juga dapat mempengaruhi seberapa mudah seseorang terlelap. Bagi mereka yang sering ngerasa masih terjaga, meski tubuhlah letes, Supradi, bangun rutinitas malam yang konsisten bisa jadi langkah sederhana untuk memperbaiki kualitas tidur. Dikutip dari Al Dokter, jaga pola tidur yang baik perlu dilakukan bersama kebiasaan hidup sehat. Artinya, minuman yang mendukung relaksasi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya cara untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, berikut beberapa kebiasaan yang bisa dicoba agar tidur Kak lebih nyenyak, Supradi. Yang pertama, jauhkan gadget sebelum tidur. Scrolling medsos atau nonton video di tempat tidur mungkin terasa seperti cara untuk bersantai, tapi kebiasaan itu justru bisa membuat waktu tidur semakin mundur. Cobalah ngasih jeda dari layar sebelum tidur dan gunakan waktu itu untuk melakukan aktivitas yang lebih tenang. Terus yang kedua, buat kamar lebih nyaman. Kamar yang gelap, tenang, dan sejuk dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk tidur. Tidak perlu membuat perubahan besar. Matikan TV, redupkan lampu, atau ngurangi suara berisik lah bisa jadi langkah awal. Yang ketiga, batasi kafein dan makanan berat.

Berat, kopi, teh berkafein, dan minuman energi sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Makanan berat pada malam hari juga dapat membuat tubuh rasa tidak nyaman ketika hendak beristirahat. Jadi menek minum sebelum tidur, pilih minuman tanpa kafein dan perhatikan jumlah gula yang ditambahkan. Yang keempat, biasakan tidur pada jam yang sama. Nah, tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten bantu tubuh mengenali kapan waktu aktif dan kapan waktu beristirahat. Kebiasaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi konsistensi justru jadi bagian penting dalam bangun pola tidur yang lebih teratur. Dan yang kelima, seperadi, ciptakan ritual untuk menenangkan diri. Dan semua orang bisa langsung tertidur begitu menyentuh bantal. Karena tuh, buatlah rutinitas yang ngasih sinyal kayak tubuh bahwa harilah selesai. Baca buku, melakukan peregangan ringan, meditasi, atau dengarkan musik yang menenangkan bisa jadi pilihan seperadi.

Nih terus, kapan harus mulai waspada? Sesekali mengalami sulit tidur merupakan hal yang biasa terjadi. Tapi, masalah tidur berlangsung terus-menerus, sering terbangun pada malam hari, atau membuat tubuh tetap lelah pada siang hari, kondisi itu sebaiknya tidak diabaikan. Minuman hangat bisa jadi teman sebelum tidur, tapi bukan pengganti penanganan medis. Gangguan tidur terus berulang, dan mulai mengganggu aktivitas, berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab. Pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukan hanya soal mencari minuman yang bisa membuat kantuk datang lebih cepat. Rutinitas malam yang tenang, lingkungan tidur yang nyaman, dan pola hidup yang sehat justru jadi kombinasi yang lebih penting. Nah, itu dia tadi satu informasi untuk Ika, bukan cuma minuman yang hangat, ada 5 kebiasaan agar tidur lebih nyenyak. Di antara, jauhkan gadget sebelum tidur, terus buat kamar lebih nyaman, batasi kafein dan makanan berat, biasakan tidur pada jam yang sama, dan ciptakan ritual untuk menenangkan diri. Oke, semoga bayi bisa bermanfaat untuk Ika dan bisa diterapkan APG untuk Ika yang sulit tidur atau insomnia. Semoga bermanfaat atau seperadi. Jam 22:59 menit seperadi. Selanjutnya, Giganti Malam Hari Ika kembali kuhadirkan Tang Tot, tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 24 kelak.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Thank you.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif,

0: sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?
1: Begitu tanya Pak Arif penasaran.
2: Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran."
0: Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya.
3: "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya.
4: "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu.
5: "Subhanallah, subhanallah."
0: Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempat Sekalian, Sarang Budaya Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik semuanya. Kabar baik untuk pagi hari ini ya. Dan tentunya senang sekali ya kembali di Perempat Nganti sepradik semuanya sampai kelak di jam 12 malam. Dan di awal kebersamaan saat ini ada Ega ke rekan operator Dianis Musa Putra beserta Reza hadir menemani sepradik sampai kelak di jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Mengalami kebersamaan kita sesaat lagi, kita akan hadirkan untuk rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa yang akan dilanjutkan dengan ngopi pagi sampai jam 8, dan habis itu kita lanjut lagi di kebersamaan kita untuk berubat ya, beragam unsur budaya sehat kami hadirkan sampai jam 10. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, di hari terakhir kita untuk bulan Juli 2026. Dan seperti untuk saat ini ya, informasi waktu jam 5 lewat 6 menit, kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama Ustadz Khairul Mandeha dengan topik iri hati yang terpuji. Selamat pagi Sepradi dan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Perempat RRI.
2: Kupia, Komunikasi Perkara

0: As-salatu salam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insyaallah acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada kita semua pada umumnya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masa kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan, diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya itu menjadi pegangan untuk kita. Seorang nabi yang tutur katanya mengandung segala macam hikmah ilmu. Seorang nabi yang tutur katanya itu nasihat untuk kita. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saat ini kita akan ngaji kitab Sahih Bukhari. Kita akan membaca kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan, bahwasanya karena di Sahih Bukhari ini perawinya banyak, tentu tidak akan kita baca seluruhnya, oleh karena kita menghemat waktu, efisiensi waktu. An Mujahid qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Falam asma'hu yuhadditsu ar-Rasulillah illa hadisan wahida. Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummarin fa qala itna minasy syajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Fa aradtu an aqula hiyal nakhlah. Faida ana asgharul qaum fasakattu faqala an-nabi hiya an-nakhlah. Dari Mujahid, beliau berkata, saya membersamai Abdullah bin Umar ke Madinah. Saya tidak mendengar dia menceritakan hadis Nabi apapun kecuali satu hadis. Dia itu selama di jalan saya ke Madinah itu tidak Ibnu Umar itu tidak menceritakan hadis apapun kecuali satu hadis, yaitu hadis, kata beliau, suatu hari saya ada di sisi Nabi. Saya ada di sisi Nabi. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi jumar. Jumar itu adalah bagian dalam daripada pucuk pohon kurma berwarna putih dan lembut untuk dimakan dengan dan lembut bisa dimakan dengan madu gitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, "Itna minasyajari syajaratan masaluha kama salil muslim." Mungkasa kita yo, wahai sahabat, ada sebuah pohon. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon. Dia perumpamanya seperti perumpamaan orang Islam. Artinya apa? Bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa memberi perlindungan kepada orang lain, tidak membahayakan orang lain, munduri, bukan memberi manfaat, munduri, membahayakan. Sahabat Abdullah bin Umar itu sebenarnya bisa menangkap yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma gitu. Fa'aratu anaku lahiyan nakhlah, saya itu ingin menjawab, ingin berkata yang dimaksud Nabi itu sebenarnya adalah pohon kurma. Tapi pada saat itu saya masih kecil. Di antara sahabat-sahabat itu saya yang masih kecil. Saya yang paling kecil, kata Abdullah bin Umar. Maka saya tidak berani menjawab, saya diam aja. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, pohon itu adalah pohon kurma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini alim, ahli tafsir, menafsirkan Quran, menafsirkan sabda-sabda Nabi itu paham beliau itu, sahabat Abdullah bin Umar. Alim, pentingnya kita ilmu pengetahuan ini. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak, tetap menjaga adab. Walaupun beliau itu tahu, berhubung beliau itu masih kecil, beliau itu tidak langsung menjelaskan, tidak langsung mengutarakan pendapatnya. Kenapa? Menjaga adab, menjaga akhlak, sampai Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Hadis berikutnya, hadis berikutnya adalah dari Qais bin Abi Hazim, kata beliau, "Sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala." Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud itu berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini." Tidak boleh dengki, iri hati kepada sesiapapun kecuali kepada dua orang. Atau tidak boleh kita iri hati terhadap apapun kecuali dua perkara. Iri hati ini adalah bagian daripada penyakit hati yang dilarang oleh Allah, dosanya besar. Iri hati ini adalah penyakit hati yang dosanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk maksiat hati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Iri hati ini dosanya besar, sampai dikatakan dalam hadis yang lain bisa menghilangkan kebaikan, bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi ada iri hati ini yang justru dianjurkan. Ada iri hati yang justru diperintah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama ada dua orang yang harus kita iri ini, yang harus kita iriin hati ini, orang ini. Iri hati dalam arti kita mencontoh. Iri hati kita dalam arti kita ini terinspirasi masa kita. Apa? Yaitu rajulun atahullahu malan fasullitu ala halagati fil had. Yang pertama, orang
1: yang Allah berikan harta, lalu seluruh hartanya itu digunakan untuk jalan yang hak. Ada orang diberi kekayaan oleh Allah, kekayaannya itu disumbangkan untuk orang miskin, kekayaannya itu disumbangkan untuk janda-janda tua, kekayaannya itu disumbangkan untuk pembangunan maslahatil ummat, kemaslahatan umat, sumbangkan pembangunan TPA, masjid, musola dan yang lain-lain, digunakan untuk umroh, digunakan untuk kebaikan bersosial yang sangat luar biasa. Maka orang seperti ini harus kita iri. Maksudnya iri ini, ku pengen macam itu, gitu. Ku pengen seperti itu. Harus jadi inspirasi kita. Yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yajdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan hikmah, ilmu dan hikmah, ilmu pengamalan dan hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Ada orang oleh Allah diberikan ilmu sehingga dia amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya, selain dia mengamalkan sendiri, dia ajarkan kepada orang lain. Dia mengamalkan sendiri pun juga dia ajarkan kepada orang lain. Maka orang seperti ini harus kita iriin. Maksudnya iriin itu, oh, kenapa aku enggak seperti itu? Cobalah aku seperti itu. Seperti itu bukan iri, maksudnya kita cegat di jalan, kita pukul orangnya, bukan seperti itu maksudnya yang dimaksud di sini. Kita harus iri kepada orang itu dalam arti harus jadi inspirasi kita dalam menjalani hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini dua hadis Sahih Bukhari yang sangat dalam maknanya, untuk semoga kita bisa mengamalkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita bersama-sama, jangan pernah berlepas, jangan pernah puas di dalam bermajelis ilmu, menuntut ilmu. Yang ketiga, walaupun kita ini sudah punya ilmu, alim pinter, tetap menjaga adab, menjaga akhlak kepada guru kita, seperti yang diperlihatkan oleh Abdullah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga kita ini jadikan orang yang dua tadi sebagai inspirasi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat barokah untuk saya sendiri, khususnya untuk kita.

Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Potong kamu aja berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Freddy. Halo, Nod, laja 6.

0: terbang kat Belitung ni. Eh, nyah.
1: Selamat pagi, Sopradi, sahabat budaya. Sebanyak 26 peserta ikuti pelatihan barista atau meracik kopi di ruang belajar BKPS DMD Bangka Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Pelatihan dibuka oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Nahyu Nur Rahman. Dikatakan Wahyu Nur Rahman, pengembangan kapasitas pemuda harus terus dilakukan biar semakin banyak generasi muda yang mampu menciptakan peluang usaha kayak meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ardi, salah seorang peserta, mengaku semangat mengikuti pelatihan barista. Dia pun telah tertarik belajar meracik kopi karena melihat menjamur usaha warung kopi saat ini. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
0: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cun nih, Mai, ho. Aduh, bengis asal bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain ku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada basi bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tinggok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng-geng intil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
2: Rom! Rom,
0: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
2: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
3: Rom, ngeri.
2: Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai. Dia nyangka kanan apa? Gila Mai.

0: Mai, mai, mai. Ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna,
1: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana cakap mau kaki mai. Mati lama.
0: Palah rom rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Kacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah, mai, mai, letih ku mai, aduh mai, pet
0: menuh, letih rom rom, kemarin dosa asuh.
2: Aduh,
0: di peluntang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah,
0: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
1: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Matut
0: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepet lah kempes pok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikirku ni penuto mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai. Weh, mulut au.
0: Tapi rom, lucu kita gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom? Tapi ni rom nyari anak.
1: Oh imang, tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener imang itu.
0: Kan nyari repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
1: Deki adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile ya macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit, cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tu mai.
0: Oh nian rom, neh dibiar kelenang kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga, dak punya peri kemanusiaan rom.
1: Mai mai, mendek dia punya peri kemanusiaan, jadi ya punya peri kebinatangan mai.
0: Kena po rom, males ku ngejelas ya. Ku nek leteh rom. Nyabe nek asenak. Putus lah asen nyabe ku nek rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
1: Oh.
0: Undang-undang nak rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Nah, oh, lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai, oh, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gile nih rom. Ada yang
1: Lah ngapain boleh kan ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor maksudnya gerang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: Apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi, semangat pagi sepradik semuanya. Kembali perempat di Ngopi Pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi kayak perempat FM. Kami hadirkan untuk sepradik sampai kelar di jam 8. Nah, yang mana juga akan dilanjutkan dengan berobat ataupun beragam unsur budaya sehat ya. Informasi yang kami hadirkan sepradik ini seputar peringatan BMKG ya, peringatkan hujan lebat dan angin kencang pada hari ini ya di beberapa wilayah sepradik. Ya, jadi langsung saja. Ya, ini wilayah-wilayah Manebai yang akan turun hujan lebat dan juga angin kencang sepradik. Bangka Belitung kira-kira hujan enggak untuk hari ini sepradik?

cuaca harian BMKG, berikut daerah yang berpotensi mengalami hujan sedang sampai lebat pada Jumat hari ini, yaitu di untuk hujan sedang sampai lebat di Aceh, kemudian juga di Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan. Dan wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu di Bali, Banten, kemudian Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Ya, itu dia Pradi. Jadi untuk Bangka Belitung hari ini, ya untuk perakiran cuacanya adalah berpotensi angin kencang, lumade hujan ya kita Pradi. Oh, yalah tadi ya untuk informasi, dan mungkin bisa lebih waspada ya, ataupun lebih mempersiapkan dirinya Pradi untuk angin kencang nih. Untuk mama yang jemur baju, oh awas kelaat terbang kemana-mana baju, oh angin kencang soal prediksi ada. Oh, yalah pon, kembali nanti informasi-informasi lain akan kami hadirkan di kesempatan saat ini ya, untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi, ngomong PB pagi-pagi kayak Prom Pan FM.

103,4 sekalian suara budaya Bangka Belitung seperti ya. Untuk kali ini kita punya informasi seputar tren juga ya saat ini. Apalagi di hari Jumat yang menjelang awal dari akhir pekan, siap-siap mungkin ada juga yang la WFA hari ini. Ya Pradi, banyak rencana liburan kemana-mana gitu ya untuk besoknya Sabtu dan Minggu ya dengan kendaraan pribadi. Yang mana saat ini ada loh ya. Naik ya jalan-jalan lah misalnya naik Uto itu ada tren duduk terbalik di Uto ramai di medsos. Ade, cuman cari tep aja duduk terbalik nih. Ya jadi belakangannya Predi, media sosial tuh diramaikan dengan tren penumpang duduk di kursi depan mobil dengan posisi tubuhnya menghadap ke belakang ataupun membelakangi arah laju kendaraan. Nah, aksi yang dilakukan sambil bikin konten video ini pun menuai kekhawatiran karena dinilai membahayakan Predi. Dan pengamat transportasi sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno itu mengatakan tren ini sangat membahayakan keselamatan Sapradi, sehingga tidak perlu ditiru apalagi kalau dilakukan saat mobil melaju di jalan umum, berisiko membahayakan pengemudi lainnya ya. Dan menurut Joko, tren ini pun bikin penumpang menggunakan sabuk pengaman sebagaimana mesti ya, padahal sabuk pengaman itu wajib dikarenakan selama perjalanan demi memastikan keselamatan Sapradi. Nah, kalau terjadi kecelakaan, dikatakan Joko, potensi cedera paling serius akibat tren duduk ini adalah benturan pada kepala dan dada yang merupakan bagian tubuh dengan organ-organ vital. Dan menurut dia, keberadaan airbag ini pun dia akan memberikan perlindungan maksimal kalau penumpang duduk menghadap ke belakang, karena airbag ini dirancang untuk melindungi kepala dan dada pada saat penumpang menghadap ke depan seperti dia. Ya, selain itu Joko juga menilai aktivitas yang biasanya menyertai tren tersebut seperti ngobrol atau mungkin bikin video saat kendaraan melaju juga berpotensi mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu dia mengimbau nih masyarakat, terutama anak muda, dek mengikuti tren tersebut. Ya, jadi misalnya jalan-jalan di depan, terus dia nak ngevideo kawan-kawan di belakang nih gitu. Nah, macam tuh tren video terbaliknya gitu ya, ataupun fotonya juga. Nah, dia pun menilai masyarakat Indonesia itu masih cenderung menyepelekan aspek keselamatan dalam berlalu lintas, dan menurutnya salah satu penyebabnya adalah belum ada kurikulum keselamatan yang diajarkan sejak dini. Untuk itu, Sopredi, Joko kembali mendorong nih biar materi keselamatan berlalu lintas masuk dalam kurikulum pendidikan. Dia menegaskan bahwa pendidikan keselamatan berlalu lintas seharusnya dimulai sejak tingkat sekolah dasar, biar anak-anak tuh memahami pentingnya keselamatan di jalan dan tumbuh menjadi pengguna jalan maupun pengendara yang disiplin serta bertanggung jawab. Dan dikatakan pula pendidikan keselamatan bertujuan mencegah, menghindari, kayak menanggulangi risiko cedera maupun kecelakaan. Pendidikan ini pun perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan bertransportasi. Yalah Predio, ingat-ingat men ketika di jalan raya gitu ya, karena memang banyak aturan-aturan yang diberikan itu dilanggar gitu Predio. Salah satunya adalah ngebut gitu ya, tidak pakai spion, tidak pakai helm, main HP di jalan, kemudian juga ingel-ingel ya untuk berkendara. Dan ingat ya, jalan tuh bukan cuma untuk kita sendiri, surang ya untuk kita bersama. Dan kalaupun terjadi kecelakaan, bukan cuma merugikan diri sendiri tapi juga orang lain gitu. Makanya masih berhati-hati ya Predi, ataupun benar-benar mentaati peraturan yang memang sudah ditentukan untuk keselamatan kita dan orang-orang di sekeliling kita juga.

0: setiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.